0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

Tuh, bahkan ya Hindia sama Petra Sihombing aja ngomong jangan dehidrasi. Iya, karena emang lagi cuacanya lagi amat sangat cerah gitu ya. Walaupun dari pagi sempat agak mendung, tapi alhamdulillah kalau dari sini sekarangnya mulai cerah ya. Jadi emang kita harus menjaga hidrasi tubuh supaya nggak dehidrasi ya. Dan kalau misalnya kalian nih nggak tahu nih kalau kalian ternyata dehidrasi, mungkin ya ini nih gue kasih tahu nih tanda-tandanya ya. Contohnya nih kayak misal tanda-tanda dehidrasi, ada bau mulut tak sedap nih ya. Jadi buat kalian yang mungkin ngerasa kayaknya bau mulutnya agak gimana gitu kan ya. Jadi ini nih bau mulut ini sendiri juga bisa muncul akibat produksi air liur yang menurun kan. Padahal air liur ini memiliki sifat antibakteri. Jadi ketika tubuh kalian kekurangan cairan, kemampuan melawan bakteri penyebab bau mulut itu pun bakal menurun gitu. Jadi buat kalian yang ngerasa dehidrasi, mending banyakin minum air putih deh ya, karena itu penting banget. Terus juga kalian ngerasa lapar terus menerus nih ya, kalau kalian mungkin suka makan, mungkin justru kalian merasa dehidrasi juga gitu ya. Karena nih rasa lapar nggak selalu berarti tubuh butuh makanan gitu. Karena ada beberapa kasus nih sinyal ini muncul karena tubuh ini sebenarnya membutuhkan air gitu. Jadi misal kalian kalau ngerasa pengen ngemil terus gitu, terutama nih makanan yang asin gitu, yang gurih-gurih, nah itu sebenarnya mungkin bisa jadi gitu loh tanda kalian lagi dehidrasi gitu. Coba jadi kalau misalnya kalian ngerasa kayaknya enak nih ngemil-ngemil ciki apa gimana gitu ya, coba kalian ganti dengan minum air putih gitu. Apakah rasanya akan berkurang gitu ya. Terus juga ada sakit kepala gitu ya. Jadi nih dehidrasi sering dikaitkan dengan sakit kepala. Jadi salah satu teorinya adalah ketika kekurangan cairan dapat menyebabkan perubahan tekanan di sekitar otak yang memicu reseptor nyeri. Jadi jika kepala kerasa mulai berat nih ya, tanpa ya gak tahu nih tiba-tiba kayak kok pusing ya gitu kan, mungkin kalian harus minum air putih ya. Nih masih banyak lagi tanda-tandanya, yaitu nanti bakal gue bacain ya. Tapi yang pasti kalian jangan lupa minum air putih teman-teman berdua.

0: Cari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini. Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Vivi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
2: Apa nih? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
1: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

Pasti sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek

Yeah, nomor 2 Institut Teknologi Sumatera akan kembali menggelar salah satu event terbesar dan paling bergengsi di lingkungan kampus, yaitu PPLK ITERA 2026, Program Pengenalan Lingkungan Kampus. Kegiatan ini merupakan momen istimewa untuk menyambut lebih dari 5.000 siswa baru dari seluruh penjuru Indonesia. Lebih dari sekedar orientasi, PPLK dirancang untuk membekali ribuan mahasiswa baru dengan nilai-nilai kampus, kemampuan adaptasi, serta semangat kolaboratif di lingkungan akademik. PPLK ITER 2026 mengusung tema Hikayat Suwarna Bumi yang menggambarkan perjalanan

0: mahasiswa baru dalam dalam membangun jati diri dan karakter sambil mengenal nilai-nilai budaya Indonesia, khususnya Sumatera. Akan ada berbagai rancangan acara menarik seperti pertunjukan seni budaya, parade unit kegiatan mahasiswa, dan juga himpunan mahasiswa prodi, hingga kegiatan kolaboratif seperti pamer paper mop dan penanaman pohon. Dua kegiatan kreatif yang melibatkan ribuan mahasiswa dan memadukan seni, nilai lingkungan, serta kebanggaan terhadap kampus. Sebagai puncak acara, PPLK juga akan menghadirkan konser selebrasi dari berbagai unit kegiatan mahasiswa dalam tajuk CUI atau Collaboration Unit of ITERA. Acara ini menjadi bentuk perayaan sekaligus simbol semangat kolaborasi antar mahasiswa dan komunitas kampus. Seluruh kegiatan ini dirancang untuk menciptakan pengalaman berkesan bagi mahasiswa baru, sekaligus memperkenalkan nilai-nilai kampus secara inklusif dan menyenangkan. PPLK ITERA 2026 akan berlangsung dari Senin hingga Jumat dari 10 sampai 14 Agustus 2026. Bertempatnya di kampus ITERA, Lampung Selatan. Jadi untuk sobat pendengar yang ingin tahu lebih banyak, langsung aja kunjungi Instagram kami di @PPLKITERA untuk berbagai informasi dan konten menarik seputar acara ini.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung. I'm like

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih ya.

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya, kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. First person shooter mode, we turning your song to a funeral. To the just say they don't office, you better be talking about working in cubicles. Yeah, them boys had a lot, but I knew the code. A lot of debate in my numero, not the three, not the two.

Iya, yeah, untuk apa sih? Nomor 2 untuk apa? Coba jelasin. Kalian pernah gak sih nonton drakor Reply 1988? Jadi kalau yang belum, kayaknya mungkin itu adalah salah satu drakor yang kalau kata gue sih wajib untuk ditonton ya. Jadi pemerannya nih yang jadi kakaknya si Yeri Duksun ya, kakaknya Duksun, nanti lupa lagi gue namanya siapa. Pokoknya nama artisnya adalah Ryu Hye Young, dan juga yang memerankan sebagai suaminya yaitu Go Kyung Pyo. Kalau kalian pernah nonton apa ya, dia di mana-mana atau kalau nggak salah, dia ada di film apa ya, kalau nggak salah ada juga di film yang komedi lah. Pokoknya dia ini cukup banyak main film. Jadi Go Kyung Pyo sama Ri Hye Young ini adalah salah satu pemeran di Reply 1988, dan mereka ini ternyata adalah temenan udah lebih dari 16 tahun, bayangin. Lama banget pertemanannya, keren. Jujur gue salut ya. Jadi kalau dari ngelacak mereka nih ya, si Ri Hye Young ini pertama kali kenal sama Go Kyung Pyo itu di umur 20 tahun. Jadi mungkin sekarang umur mereka adalah 36 ya. Jadi waktu itu mereka lagi kuliah bareng. Nah, Go Kyung Pyo ini juga dulu tuh ortunya, orang tuanya datang ke kosan dia. Jadi mereka nih kuliah, terus Go Kyung Pyo-nya nih ngekos gitu loh. Terus orang tuanya datang kan ke kosannya si Go Kyung Pyo ini, si cowoknya. Terus mereka ini datang untuk mau ngasih makanan. Ya biasa lah ya, berkunjung sambil bawa makanan lah untuk anaknya. Terus pas mereka masuk, kok loh bingung kenapa malah isinya cewek. Ini kira-kira salah kamar apa gimana nih gitu kan. Ternyata si ceweknya adalah si Ryu Hye Young gitu. Terus kaget kan, loh kok ada cewek nih di kamar, ya kayak apakah ini kasus gitu kan. Tapi ternyata enggak, nomor 2. Jadi ternyata emang kosannya si Go Kyung Pyo ini kayak base campnya gitu loh buat anak-anak di kuliahannya. Jadi sampai juniornya, senior tuh berkumpul semua di kosannya si Go Kyung Pyo ini gitu, saking bebasnya lah gitu kan. Maksudnya bukan bebas-bebas ya, tapi kayak ya udah temenannya udah kayak ya seaman itulah gitu kan. Jadi nih, kalau Ri Hye Young itu jelasin kalau misalnya Kyung Pyo ini udah jadi tempat nongkrongnya anak-anak gitu loh. Jadi kalau mereka butuh apa-apa, misalnya, ayo gue capek, gue pengen tidur dulu ya di kosan lo, gak apa-apa, santai aja gitu. Nah itulah kosannya si Go Kyung Pyo gitu. Jadi mungkin ada alasan gitu ya, kenapa sih Ri Hye Young ada di sana gitu ya. Mungkin dia lagi belajar atau lagi capek atau gimana gitu, lagi nongkrong, lagi mampir gitu ya. Dia nongkring lah di kosan Kyung Pyo gitu. Jadi saking deketnya mereka ya, saking lamanya mereka berteman, sampai hal yang sebenarnya kata orang-orang tuh kayak nggak mungkin, ya mungkin gitu di kehidupan mereka. Bahkan sekarang pun mereka masih berteman, alhamdulillah gitu ya. Jadi emang amat sangat salut ya sama pertemanan yang amat dibilang tuh kayak nggak mungkin gitu ya. Tapi ternyata banyak juga ya kalau dipikir-pikir. Kayak misal nih, kalau kalian ikutin drakor ya, kemarin tuh ada Kim Go Eun sama Lee Sang Gi. Nah mereka ini juga temenannya udah lama banget. Jadi sampai si Kim Go Eun ini kalau misalnya dia lagi main film, lagi main drakor gitu, terus butuh cameo gitu ya, Lee Sang Gi lah yang dipanggil sama si Kim Go Eun. Jadi kalau kalian main, kalau kalian nonton You Misal gitu, terus apalagi ya, kalau nggak salah di filmnya juga itu pasti ada Lee Sang Gi yang jadi entah suaminya atau lah jadi mantannya yang menyakiti si Kim Go Eun. Tapi itulah pertemanan ya, gue bener-bener salut ya, bahkan seneng gitu ngeliatnya, karena betapa mereka setia banget sama pertemanannya gitu loh. Jadi buat kalian yang mungkin lagi dalam perjalanan seperti itu, gue berharap semoga kalian bisa menjaga pertemanan kalian sampai bertahun-tahun lamanya, teman-teman berdua.

0: Hayati.
1: Bukan.
0: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus, Mama.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya, kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

0: Papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KU aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

Riza masih nemen kalian nomor 2 di Spada ya. Gimana nih kabar paginya hari ini? Udah mulai jam 9 ya buat teman-teman. Ya mungkin baru aja bangun ya. Paling enak bangun siang gak sih? Apalagi di weekend ya kan. Abis berkegiatan ya, abis lebaran nih. Abis belajar ya dari hari Senin sampai Jumat ya kan. Waktunya hari Sabtu untuk bayar utang tidur ya gak sih? Tapi kadang ngerasa gak sih kalau misalnya ada aja momen-momen gitu ya, kayak misalnya nyalahin diri sendiri gitu, ih kenapa sih gue bangun siang terus nih, inilah kenapa gue gak bisa maju-maju karena gue malas gitu kan. Jadi akhirnya ya jadi keras ke diri sendiri gitu ya, terus juga ngekritik diri sendiri gitu ya. Ternyata sebenarnya hal itu gak membangun juga sih kalau menurut gue ya gitu. Jadi ada banyak banget ya tanda-tanda yang sebenarnya gak mungkin kalian belum terlalu menyadari ya, bahwa ternyata kalian terlalu keras pada diri sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kalian terus nyalahin diri sendiri atas kesalahan kecil gitu ya, misalnya lupa barang gitu ya, lupa naruh kunci motor gitu ya, misalnya inilah gara-gara gue nih, coba kalau misalnya gue gak ngelupa gitu kan. Terus juga kayak misal lupa meriksa apalagi ya, meriksa pintu gitu, misal pintunya belum dikunci gitu ya, kayak hal-hal kecil gitu yang akhirnya kalian menyalahkan diri sendiri. Tuh sebenarnya menurut gue sih mungkin bisa dicoba gitu dengan cara yang lebih positif gitu kan. Kayak misal ya udah mungkin karena hari ini sibuk banget akhirnya kelupaan gitu, mungkin kedepannya coba dilakukan lebih awal gitu ya. Jadi sebenarnya semua hal itu bisa dilakukan dengan positif teman berdua. Terus juga kalau misalnya kalian nih selalu mengkritik diri sendiri gitu ya, walaupun udah memperbaiki kesalahan gitu ya. Jadi walaupun nih kalian udah berusaha untuk inget nih kunci motor ada di sini ya gitu, tapi ternyata kalian lupa lagi. Misal kalian masih aja naruh sembarangan gitu ya, yang akhirnya kalian malah mengkritik diri sendiri. Padahal sebenarnya kalau misalnya melakukan kesalahan itu tuh sebenarnya normal banget ya, namanya juga manusia gitu kan, lupa gitu. Dan kalau menurut gue sendiri juga, kalau misalnya kalian lupa gitu ya, itu adalah karena kalian lagi fokus ke suatu hal yang justru kalian berusaha untuk gak melupakan itu gitu. Tapi emang karena ada banyak banget yang harus kalian ingat, yang akhirnya ya mungkin gitu ya, untuk butuh proses semuanya itu kan untuk menjadi sempurna gitu ya. Jadi ya gak apa-apa gitu loh, berarti ada hal lain gitu ya, mencari cara lain lah untuk membuatnya lebih mudah gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi keras pada diri sendiri, gue berharap semoga kalian bisa melembutkan diri ya. Karena hidup itu amat sangat berharga teman berdua. Ini seketika jadi kayak CPH ya. Tapi yang benar, ini hari weekend ya. Jadi buat kalian yang mungkin lagi keras sama diri sendiri gitu ya, gue berharap kalian bisa lebih santai gitu untuk hari ini aja gitu ya, lebih santai, lebih happy aja gitu loh, dibawa santai aja, udah dibawa seneng aja gitu ya. Apalagi sekarang hari weekend kan, jadi ya daripada keras-keras gitu kepada diri sendiri, mending nyantai aja ya gak sih.

0: Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang nggak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wagerudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wagerudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wagerudolf Supratman sendiri.
0: Hadirin, disilakan duduk kembali.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: tinggi nih, kan gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

Lontong merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung. Sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.

fermentasi selesai, pekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, pekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

Iya, masih bareng nama Lizzy, nama Pro 2. Kalau ngomongin K-pop tuh ya pasti lagi boomingnya tuh Kortis gak sih? Karena ya jujur gue melihat Kortis tuh di mana-mana. Kalau gak salah mereka juga di Lollapalooza gak sih kemarin tuh. Jadi sempat ada apa ya, kalau gak salah banjir atau gimana gitu. Tapi banyak banget yang nonton gitu kan. Jadi emang Kortisnya lagi booming banget dan emang lagunya juga seru-seru ya. Bahkan kayaknya mungkin udah mulai ada nih genre-genre yang mirip-mirip kayak Kortis gitu ya. Saking emang lagunya Kortis tuh emang enak didengar gitu kan ya. Dan ternyata nih nomor 2 Kortis nih ya, buat kalian yang mungkin baru suka sama Kortis ya, ternyata mereka ini telah mencapai 15 juta pengikut di Instagram tuh. Wow. Dalam waktu singkat ya, di antara grup-grup K-pop. Wow, oh my god, baik banget. Dia 15 juta. Tuh ya Allah Akbar. Nih, jadi yang perlu dicatat nih ya, Kortis ini merupakan satu-satunya grup yang berhasil mencapai 15 juta pengikut di antara grup-grup K-pop yang debut dalam kurun 5 tahun terakhir. Per pukul 12 malam ya, pada 8 Agustus. Nah, tuh jadi karena emang saking populer Kortis ini ya, akhirnya banyak banget yang nge-follow. Jadi gue pun juga menunggu ya lagu-lagu barunya Kortis. Dan emang mereka juga performance-nya juga bagus banget, sama-sama sangat amat energik. Jadi buat kalian yang mungkin ya belum pernah dengar lagunya nih, gue putar sekalian.

0: RRWL Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi Navita di 082-763-46047 ataupun Medi di 0813-690-8301.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua RRI Bandar Lampung.

0: Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.

0: proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Iya, sebelum kembali member 2 dan bernama nomor kamu. Nomor 2 ada waktunya Liza untuk pamit. Makasih banyak nomor 2 udah nemenin Liza dari jam 5 pagi ya. Terakhir dari Liza, Let's Divide. Siaran inspirasi Yoruba Lens Only with Pro 2 RB Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini mesti pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, nggak usah dipisah-pisah.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638 dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI Bandar.

1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
4: 5 FM, Radio RRI Bandar Lampung.

0: kalian adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
3: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

95.2 Pro 2 RRI Depan Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, Gil Lukas teman kamu di Santai Siang. Special weekend hari ini, keep on joining terus ya, barengan Gil Lukas.

0: Selamat siang teman produk Ibu Kas. Siang hari ini bakalan ngebahas banyak hal yang kayaknya menarik banget ya untuk kamu dengerin. Yang pertama nih, kebanggaannya pelatih sepak bola Singapura ya, yang bisa akhirnya mendepak Indonesia dari Piala AFF 2026. Terus juga nanti kita bakal bahas tentang nostalgia 25 tahun Shaolin Soccer karya Stephen Chow. Dan pastinya ada beberapa informasi lainnya yang bakalan Lukas kasih ke teman Pro 2, termasuk juga Kit Connor dan Samara Weaving yang gabung dengan Sadie Sink di X-Men Generasi Baru. Selengkapnya kamu bisa dengerin di siang hari ini di Santai Siang Special Weekend.
1: This is Santai Siang.
0: Udah satu minggu kita menjalani Agustus ini teman Pro 2 ya, getting closer juga ke hari spesialnya rakyat Indonesia, supposed to be, itu adalah hari ulang tahun atau hari kemerdekaan Republik Indonesia ya, untuk diperingati nantinya tanggal 17, which means 9 hari lagi ya, untuk teman Pro 2 semua upacara. Atau juga mungkin ngeliat-ngeliat gitu ya, atau reminiscing dulu mungkin lu punya cita-cita jadi paskibraka, atau mungkin sampai sekarang ya, karena memang ada beberapa teman Pro 2 yang mungkin masih pengen gitu ya untuk bisa tembus gitu ya ke istana via atau jalur bukan jalur ordal pastinya, tapi jalur paskibraka gitu ya teman Pro 2 ya. Dan menarik banget nantinya kita bakal lihat gitu ya, entah kenapa itu selalu jadi hal yang menarik untuk dilihat, karena konfigurasinya, terus juga nanti mungkin juga ngomongin tentang apa ya, lomba-lomba 17-annya gitu ya di daerah lo masing-masing gitu ya. Tapi itu 9 hari lagi, masih banyak hal yang harus dikerjakan, termasuk weekend ini teman Pro 2 ya. Happy weekend. Semoga banyak hal yang sudah lo rencanakan bisa terjadi di malam minggu ini, termasuk mungkin first date lo atau last date lo gitu ya, karena kalian udah sama-sama setuju untuk hubungannya berakhir. Pernah gak sih ada yang kayak gitu? Kayaknya keren deh kalau bisa kayak gitu ya, untuk mengakhiri dengan sangat amat baik-baik. Meskipun pada akhirnya itu akan cuman akan ngebuka jalan untuk balikan lagi ya kalau putus baik-baik, makanya ya udahlah gitu ya. Enjoy your day teman Prodo di siang hari ini, pastinya barengan Ibu Lukas sampai dengan jam 2 nemenin kamu semua. Keep on tuning.

0: Vi, Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apalagi, kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah, kepala lo sakit? Tenang-tenang, nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Terbaik kamu.

0: Cause I split them all.
1: Nicky Slit di Pro 2 Radio Malamu, teman terbaik kamu, bareng di Blukas di Santai Siang Special Weekend ini ya. Yuk kita update playlist dulu, karena memang udah harinya, bukan sih sebenarnya bukan exactly hari ini ya, tapi kemarin ya, adalah New Music Friday gitu ya. Jadi banyak juga lagu-lagu yang udah rilis, termasuk mungkin juga salah satunya hal yang, hal lagi, karya yang lu tunggu-tunggu dari musisi favorit lu, teman Pro 2 ya. Mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang nungguin banget ya Wave to Earth untuk rilis lagu lagi. Courage nanti Lukas bakal puterin untuk teman Pro 2 semua, rilisan terbaru. Terus juga nanti kita bakalan dengerin sama-sama lagunya Seperti Angka 8. Ini proyekan menarik dari Lava Pratomo ya teman Pro 2 ya, karena dia tuh ngegandeng banyak sekali musisi di upcoming albumnya, termasuk nanti kita bakal puterin Seperti Angka 8. Ini barengan Feby Putri dan juga Matter Moss ya. Yeah. As we all know, Feby Putri suaranya enak banget, indah banget gitu ya. Dan Matter Moss, kita tahu lyricalnya as a rapper itu keren banget. Gue suka banget wordplay-nya, terus juga half rhyme-nya juga kadang-kadang gitu ya. Itu menarik banget. Nah, ada juga lagu baru yang mungkin ini out of nowhere ya, out of the blue gitu. Lu gak nyangka bahwa dia akan ngerilis lagu dalam bahasa Inggris lagi, yaitu adalah Nadine Amiza. Ya nanti kita juga bakalan dengerin lewat single barunya Moonlight, teman Pro 2. Kita bahas sedikit tentang Moonlight ini, teman Pro 2. Karena memang Nadine ini kan baru rilis single yang judulnya adalah Moonlight, as I said before ya, kenapa terjadi pengulangan, tidak efektif sekali. Nah, ini nih menjadi pembuka album ketiganya nanti ya. Dan album ketiganya itu judulnya adalah Laika yang ditinggalkan. Nah, Laika ini diambil dari anjing yang dikirim ke Uni Soviet. Dikirim Uni Soviet ke luar angkasa di tahun 1957. Dan kisah Laika, kalau katanya Nadine ya, menjadi inspirasi utama dalam album ketiganya. Lucu banget ya, dari sosok Laika gitu ya. Dan walaupun dirilis hari kemarin ya, Moonlight ini bukan lagu baru untuk Nadine, karena Nadine Amiza sendiri bilang kalau lagu ini tuh udah ditulis sejak SMA dan beberapa kali dibawain di atas panggung, tapi belum pernah direkam gitu ya, atau dirilis secara resmi. Begitu. Ini dia point out juga, sebenarnya lagu ini tuh ada di zaman-zaman dia punya single Sorai dan Rumpang. Waktu itu belum punya album gitu ya. Jadi ini juga sekaligus jadi setengah nostalgianya Nadine Amiza gitu ya. Dan berbeda dari sebagian besar musiknya, Moonlight ini menggunakan lirik berbahasa Inggris. If I'm not mistaken, ini lagu kedua Nadine full in English gitu ya. Sebelumnya itu lagu N-Hypen Star. N-Hypen, kenapa N-Hypen? M-Dash ya, garis strip yang panjang kan namanya M-Dash ya. M-Dash Star gitu, itu lagu pertamanya dalam bahasa Inggris. Dan akhirnya keluar lagi yang namanya Moonlight, yang abis ini banget teman Prodo dengerin ya. Untuk kamu semua, makanya kalau penasaran rilisan-rilisan lagu baru yang juga udah ada di Pro 2 Radio Bandung Lampung, keep on tuning aja

0: aku pernah disiksa terus tau.
1: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
2: Sal, ada yang salah sama omonganku?
3: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

Ternyata in another life, in another life maksudnya Milea punya karir musik ya. Ini datang dari The Midnight Darlings, teman Pro 2 semua. Rilisan terbaru dari mereka ini sebenarnya trio ya, tapi dua di antaranya mungkin teman Pro 2 udah kenal. Yang satu adalah Milea aka Vanessa Priscilia ya, yang jadi lead vokalnya juga. Terus juga sama Jevin Julian alias kakaknya ya, yang sebelumnya mungkin lu kenal di Soundwave gitu ya, barengan Rini Wulandari alias istrinya ya. Jadi memang musik itu jadi family bisnisnya keluarganya Jevin Julian sepertinya ya. Tapi menyenangkan banget ngedengar lagu barunya The Midnight Darlings gitu ya. Mungkin juga bisa jadi referensi baru lo gitu untuk edit on your platform digital streaming. Apa sih DSP, digital streaming platform ya, atau mungkin bisa di request juga di Pro 2 RRI Lampung. Nah, sekarang kita update lagi lagu-lagu baru yang rilis kemarin teman Pro 2 di Music Friday. Roni Parulian, teman Pro 2 kembali dengan lagu baru. Judulnya adalah Februari. Setelah beberapa bulan lalu itu dia rilis lagu Walls Akhir Zaman. Sekarang Februari ya. Kayaknya sih kalau dilihat-lihat dari pace-nya bakalan ke album ya, tapi kita nggak tahu. Mungkin aja album akan hadir di tahun ini atau mungkin di awal 2027 mungkin ya. Tapi gue rasa kayaknya kekejar lah ya kalau tahun ini. Terus juga ada lagi duo asal Bandar Lampung actually. Sempat juga main di Pro 2 RRI Bandar Lampung di MLC dan juga Musicpreneur sebelum-sebelumnya. Ada masih kita ya. Ini adalah duo yang sudah familiar juga mungkin ya, untuk setidaknya untuk RRI. Untuk Pro 2 RRI Bandar Lampung gitu ya, karena ada Louis dan juga Mahapatih ya. Mereka baru aja rilis singlenya Kamu dan Jam Tangan, dreamy pop gitu lagunya. Menarik juga untuk lo nanti dengerin. Dan ada juga Raven Lenae ya, yang rilis album hari kemarin ya. Salah satu yang nanti gue buka, yang bakal gue putar itu adalah In and Out ya, dari Raven Lenae. Kalau misalnya lu gak tahu Raven Lenae itu siapa, itu musisi yang nyanyiin lagu Love Me Not ya. And oh it's hard to see you but I wish you were right here. Familiar ya. Maafkan dengan suara saya dan inconsistent nadanya ya, tapi itulah ya lagunya. Tapi dia baru rilis album kemarin teman Pro 2, Blue Island. Blue Island ini diambil dari nama kawasan Illinois. Di Illinois ya, tempat Raven Lenae itu dilahirin. Jadi album ini kerasanya sih seperti perjalanan pulang gitu ya, sekaligus bentuk penerimaan terhadap dirinya sendiri. Nah dia juga bereksperimen gitu ya, gak terlalu memikirkan ekspektasi mengenai apa itu musik R&B dan pop gitu ya. Gak ada terbatas tentang genrenya itu harus terdengar seperti apa gitu ya. Nah ini dia yang ngebuat Blue Island nih gak cuman menjadi upaya mengikuti kesuksesan Love Me Not, tapi juga pernyataan bahwa Raven Lenae ini juga pengen nentuin jalur musikalnya sendiri. Asik. Kalau mau dilihat tracklistnya teman Pro 2 ya, di album Blue Island nih ada Handle, Familiar Dreams, Never Let Me Go, In and Out yang nanti Lukas bakal puterin, Potential, See Me Back, Reputation featuring Dominic Fike, Saturday Night, Baby Girl featuring Doechii, bukan Doechii Sadega obviously, terus juga Barriers, Wish You Well, Bobby, Find It One Day, dan Let Us In. 14 tracklist yang bisa lo denger, dan salah satunya abis ini lo dengerin banget ya. Jadi keep on tuning di Pro 2 RRI Lampung.

syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

Duet dari Karol G, Bruno Mars, Still, yang baru juga mendengarin di Pro 2 dari Bandung Lampung, adalah lagu baru juga ya, yang rilis hari kemarin teman Pro 2 ya. Makanya banyak banget hal-hal yang baru yang terjadi di sekitar kita teman Pro 2. Jangan sampai lu ketinggalan momentum teman Pro 2 ya, don't left behind. Apalagi ini ada satu momentum yang kayaknya cocok banget untuk teman Pro 2 ikutin, yaitu adalah RRD Fest dan juga pastinya Bintang Radio tahun 2026. Karena RRD Bandung Lampung kembali menggelar acara RRD Fest dan Bintang Radio 2026. Nah, rangkaian kegiatan di RRD Fest itu bakalan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan

0: gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga pastinya ada Bintang Radio Indonesia Provinsi Lampung tahun 2026 ya. Nah, pelaksanaan acaranya itu akan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi, teman Prodo bisa ramein dan ikutin acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Novita di 0882-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001.
1: FM, Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: presiden meninggal ya, kalau misalnya negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?
2: This is Santai Siang.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: Come From Elephant Kind, Montage yang kamu dengerin di Pro 2 ada di lampu teman terbaik kamu. Di Santai Siang barengan Gilbert Lucas Special Weekend ya. Sampai dengan jam 2 untuk kamu semua yang lagi berkendara atau lagi menjalankan aktivitasnya, semua jenis aktivitas. Pastiin untuk keep on tuning di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Oke?
1: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.
0: Untuk teman Pro 2 yang masih lemas gara-gara hasil pertandingan timnas Indonesia melawan Singapura tadi malam, sama saya juga ya. Tapi gue entah kenapa nggak terlalu sedih sih, lebih ke malu dan kecewa gitu ya. Dan memang mungkin pada akhirnya kita harus lebih sabar menunggu ya. Kalau gue personally udah nunggu berarti sekitaran 2010 lah ya, ketika gue udah mulai sadar apa itu sepak bola dan menontonnya, itu di Piala AFF 2010, which means sudah 16 tahun penantian. Masih gini-gini aja ya. Bahkan lebih parah lagi karena dua edisi termasuk yang tahun ini kita berarti gagal lolos dari grup ya. Dimana kalau yang turnamen sebelumnya, di edisi sebelumnya gitu ya, kita memang mungkin bisa ada faktor pemaafnya karena pada saat itu kita menurunkan pemain-pemain muda ya, under 23. Tapi untuk saat ini dengan pemain-pemain berkualitas yang diekspektasikan cukup tinggi, unfortunately kita tetap gak lolos ya untuk melaju ke semifinal teman Pro 2. Tapi menurut gue juga harus respect gitu ya sama apa yang ditampilkan oleh Singapura, termasuk juga pelatihnya. Yang bisa dibilang rising star juga, berumur kurang, kalau gak salah 35 tahun ya, Gavin Lee gitu ya, pelatih dari Singapura. Gue cukup salut juga gitu ya sama perjuangannya si Gavin Lee ini gitu ya, coming from nowhere terus tiba-tiba jadi pelatih kepala timnas Singapura, dan sampai saat ini punya tren yang positif gitu ya untuk Singapura teman Pro 2. Dan pelatih Singapura Gavin Lee itu memuji perjuangan gigih yang ditampilkan tim arahannya setelah berhasil menyingkirkan timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Memang hasilnya seri ya 1-1, tapi ini juga memastikan untuk Singapura aman untuk lolos ke fase berikutnya. Di berarti ya mungkin bisa dibilang jadi runner up group lah gitu ya minimalnya. Sedangkan Indonesia yang sebenarnya tadi malam harus menang justru malah mendapatkan satu poin gitu ya. Which means kita akan ada di peringkat di bawah either 1 atau 2 begitu, dan akhirnya gagal. Nah, sebenarnya di Lions ini atau Singapura ini sempat tertinggal lebih dulu ya di babak awal, di babak kedua maksudnya, lewat gol Ragnar Uratmangun. Tapi mereka berhasil menyamakan skor melalui Ilhan Fandi yang sukses memanfaatkan clash antara Rizky Rido dan juga Cahya Supriyadi. Gavin Lee juga berbangga hati atas perjuangan anak asuhnya yang telah mengerahkan seluruh tenaga dalam pertandingan yang menguras fisik tersebut ya. Dan lebih lanjut Lee juga memuji kualitas dan juga mentalitas pemain yang tetap fokus menatap laga tanpa memedulikan sejumlah kontroversi yang terjadi di tengah pertandingan. Selain itu, dia juga memuji reaksi tim arahannya ya teman Pro 2 yang merespon keputusan VAR yang berujung pembatalan kartu kuning kedua untuk Ui Yong Song. Begitu sekalian. Tapi memang selain kualitas perangkat pertandingan seperti wasit gitu ya, yang bisa dibilang kurang memuaskan, bukan berarti menyalahkan totally wasit gitu ya, tapi ini juga harusnya jadi evaluasi gitu ya. Kualitas wasit, ada beberapa poin-poin di mana wasit kurang tegas, tapi juga ada beberapa yang terlalu tegas. Dan sebenarnya kita justru harusnya lebih reflektif ke permainan tim gitu ya. Seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, kayaknya kita terlalu dependent gitu ya sama Tom Hai. Ketika buntu ya kita gak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan. Dan itu tersajilah di dua laga terakhir ini melawan Vietnam, kalah 3-0 dan akhirnya seri melawan Singapura. Hah, nunggu lagi deh. Setidaknya bulan September kayaknya ya. Karena kan di bulan September nanti ada FIFA ASEAN Cup. Tetap bertanding juga melawan pemain-pemain atau tim-tim dari Asia Tenggara. ya semoga hasilnya lebih baik lah nanti. Yaudah, di Santai Siang Special Weekend ini masih ada Lukas nemenin kamu sampai dengan jam 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

dari hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.

Kira-kira untuk teman produser semua mau ditemui di mana sama seseorang itu? Apakah di Bukit Bintang? Atau Bukit Barisan Selatan? Atau Bukit Randu? Ah, masih ada gak sih itu? masih ya kayaknya. Gue sumpah, ini saking jarangnya nongkrong, jadi gue tuh gak tahu ada beberapa tempat yang familiar sebenarnya. Entah itu untuk jadi tempat nongkrong atau ya go to-nya lah orang-orang Kota Bandar Lampung gitu ya. Karena jarang nongkrong tuh gue baru tahu ada beberapa yang udah tutup, ada beberapa yang masih stay gitu ya. Jadi gue gak tahu nih posisinya gitu ya. Termasuk kolam renang legend ya di lurusan jalan ini. Kalau lo dari RRI lurus terus aja ya kan sampai ketemu kantor gubernur rumah gubernur ya kan, ya lo tau lah ya itu di mana gitu ya. Itu juga ternyata udah tutup, astaga, padahal banyak lo memorinya di dalam situ. Pengambilan renang dulu ya nggak sih, kayak banyak banget lah hal-hal yang mungkin terikat sama tempat, memori-memorinya, tapi tempat juga nggak abadi. Ternyata yang abadi itu yang ada di kepala kita, teman pro 2. Dan kadang-kadang kalau ngenang sesuatu tapi udah hilang tempat itu, kayak ya udah nggak bisa masuk lagi atau ya udah berubah tempatnya, suasananya, bentuknya gitu ya nggak sih. Tapi nostalgia itu pasti akan selalu ada, teman pro 2. Salah satu yang mungkin akan jadi nostalgia, terlebih lagi filmnya juga, film barunya, sequelnya bisa dibilang gitu ya, itu bakalan rilis, adalah film dari Shaolin Soccer. Ini kan hadir 25 tahun yang lalu, teman pro 2 ya. Dan Steven Chow kembali dengan proyek terbarunya nih, teman pro 2, melalui Kung Fu Soccer. Nah, Shaolin Soccer kan memang salah satu dari banyak proyek yang berhasil melambungkan nama Steven Chow sebagai sineas sekaligus aktor kenamaan dari Hong Kong ya, teman pro 2 ya. Dan Shaolin Soccer itu adalah film yang disutradarai sekaligus dibintangin sama Steven Chow. Film ini rilis tahun 2001 dan menjadi salah satu karya paling ikonik ya, dan menjadi titik penting dalam karir Steven Chow. Kalau misalnya mungkin teman pro 2 yang adik-adik nih ya gak relate, lu boleh nonton karena menurut gue masih worth to watch ya, lucu banget menurut gue. Semoga aja sih masih relatable sama kelucuan di zaman sekarang gitu ya. Karena temanya itu adalah sesuai dengan namanya ya, komedi olahraga slapstick, Shaolin Soccer gitu ya. Dan ini juga sukses besar di Hong Kong dan memperkenalkan gaya khasnya Steven Chow kepada penonton internasional begitu. Dan film ini juga jadi bantu loncatan ya untuk karya-karya lainnya dari Steven Chow ya. Ada King of Comedy, terus juga ada Kung Fu Hustle dan juga CG7 gitu. Kung Fu Hustle sih menurut gue juga salah satu yang akan selalu dikenang ya. Apalagi adegan spion ya, lari sambil ngeliat spion tuh aneh banget. Nah, kalau ngomongin tentang Shaolin Soccer ya, teman pro 2, film ini tuh meraih pendapatan box office fantastis di Hong Kong. Di bioskop Hong Kong, Shaolin Soccer itu meraup pendapatan 60 jutaan Hong Kong dollar ya, menjadikannya film terlaris dalam sejarah kawasan tersebut pada saat itu ya. Dan rekor tersebut bertahan hingga 2004 ketika dipecahkan sama film lainnya. Itu adalah Kung Fu Hustle yang tadi gue bilang gitu ya. Shaolin Soccer juga mendapat perolehan kotor di seluruh dunia sebesar 42.776.760 US dollar. Gokil ya. Dan film ini tuh punya 7 piala di Hong Kong Film Awards 2002, teman pro 2 ya. Best Film, Best Director, Best Actor, Best Supporting Actor, Best Sound Effects, Best Visual Effects, dan Outstanding Young Director gitu. Jadi memang cukup menarik ya. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang film barunya yang tanda kutip adalah sequel atau anakan dari Shaolin Soccer ya, terlalu Kung Fu Soccer, ini juga hal yang menarik nih. Kira-kira bakalan selucu atau sesuai ekspektasi kita gak ya terhadap Shaolin Soccer sebelumnya.

nggak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu nggak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

Sebelum kecintaan banget, make sure perasaannya sepadan ya, setara. Jangan sampai lo excited sendirian, udah gitu ngeposting doi sendirian juga di sosial media lo, dianya enggak, ngapain? Anyway, tadi lagunya Tiara Andini, Tulang dan Nadi, lagu barunya gitu ya. Gak apa-apa sih sebenarnya kalau ngomongin tentang bucin ya, itu kan gimana cara, how to express your love gitu ya ke seseorang, dan gak masalah banget. Tapi jangan sampai justru hal-hal yang lo apa ya, yang lo kira akan menjadi baik malah jadi bumerang nantinya ya. Udah posting-posting dia di sosmed, ternyata dianya posting orang lain di sosmed nantinya. Tapi jangan sampai juga lo apa ya, punya pikiran untuk balas dendam gitu ya. Lu doxing mungkin dianya nanti kalau udah putus dan lu kesel sama perlakuannya. Jangan juga gitu ya. Spill aja di Pro 2 RR Bandung Lampung ya, diceritanya aja gak apa-apa. Tapi jangan sampai di sosmed gitu ya. Karena memang ngomongin tentang sosial media sekarang tuh kayaknya ini banget ya, keruh banget gitu. Apalagi di Twitter atau di X. Beberapa kali di threads juga keruh banget, gue ngelihatnya kok lebih banyak negatif vibesnya gitu ya, banyak perdebatan di sana. At some point jadi seru, tapi lama-lama kalau udah terlalu personal tuh kayak ih, ini kayaknya udah nggak sehat lagi nih gitu ya. Dan untuk ngomongin tentang apa yang lo posting di sosial media ya, ini bahkan ada tanggapan dari psikolog klinis lulusan Universitas Indonesia, itu adalah Ratih Ibrahim ya. Yang menyarankan seseorang menerapkan prinsip pause before posting atau memberi jeda sebelum mengunggah sesuatu pada media sosial ketika emosi sedang meningkat, teman Pro 2. Begitu ya, kalau misalnya lagi marah, sebaiknya jangan langsung menulis atau mengunggah apapun dulu, di pause dulu aja gitu ya, kasih jeda. Dan saran ini keluar untuk menanggapi peristiwa yang sedang ramai gitu ya di media sosial, tentang nakes dan juga salah satu yang jadi korban gitu ya, tanda kutip bukan korban secara langsung, tapi apa yang sudah diposting atau dikomentari oleh nakes tersebut yang menuai kecaman gitu ya dari netizen lainnya. Nah, menurut dari psikolog ya, itu adalah Ratih Ibrahim, seseorang perlu mengenali tanda-tanda ketika emosinya mulai meningkat. Kayak tubuh mungkin ada terasa tegang gitu ya, terus pikirannya penuh kemarahan atau muncul dorongan untuk segera membalas komentar. Nah, jadi dia itu menyarankan seseorang untuk menunggu beberapa menit atau bahkan beberapa jam sebelum mengunggah atau membalas sesuatu di media sosial supaya kondisi emosinya lebih stabil gitu ya. Dan selain memberi jeda, direktur di lembaga yang bergerak di bidang layanan psikologi, yaitu adalah personal growth, ini juga menyarankan seseorang untuk menjaga kualitas tidur, mengelola beban kerja, dan juga membatasi paparan media sosial ketika sedang merasa sangat lelah. Begitu ya, jadi supaya nggak gampang ke-trigger. Dan pastinya lu juga perlu memiliki saluran pelepas stres yang sehat untuk membantu mengurangi perilaku impulsif di ruang digital gitu ya. Jadi memang harus lebih dijaga lagi apa yang lo posting sekarang, it matters. Lo juga gak tahu gimana dampaknya ya, sepersekian detik lo ketik ternyata mungkin selamanya terpatri di otak-otak orang lain atau di pikiran-pikiran orang lain gitu ya. Jadi ya semoga kita bisa lebih bijak lagi gitu ya dalam bermedia sosial ya. Kalau misalnya perdebatan yang lucu atau perdebatan yang bukan destruktif nggak masalah banget, tapi jangan sampai justru malah nimbulin dampak negatif gitu. Asik, gimana, udah bijak banget belum gue? Yaudah, nanti Lukas bakal balik lagi nemenin kamu semua di Santai Siang Special Weekend hari ini. Keep on tuning.

Asik banget ya memang rilisan barunya dari Hi-Fi Main ya. Vibes-nya tuh main banget teman Pro 2 ya. Meskipun gak mesti sama seseorang, main sendirian juga gak apa-apa. Kalau misalnya lu pengen butuh company, butuh teman juga yaudah digantinya sama Kimpul. Nah tapi kalau ngomongin tentang hal-hal yang menyenangkan, era di Bandung Lampung ini juga ada satu tawaran menarik untuk teman Pro 2 semua untuk ngisi waktu luangnya ya. Karena era di Bandung Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Rangkaian kegiatannya ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penebaran benih ikan, dan juga pastinya Bintang Radio 2026. Nah, pelaksanaan acaranya akan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung pastinya ya. Jadi kamu bisa ramein dan ikutin acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Novita di 0882-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Produk RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: 9.5 Pro 2 ada di malam teman terbaik kamu. Waktunya Lukas pamit dari pendengaran kamu semua di Santai Siang Special Weekend hari ini. Have yourself a good day hari ini. A really nice day. Semoga ya di weekend ini teman Pro 2, semoga rencana malam minggunya tidak berantakan. Dan ya, waktunya Lukas pamit dari pendengaran teman Pro 2 semua. Selamat menikmati teriknya siang ini. Terakhir dulu, lazy fight, share and express your willingness. Aloid Pro 2 RRD Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Masih ada cahaya. Bye-bye.
1: This is Santai Siang.

gue nemenin lo di hari ini, tentunya di sore ini yang pastinya ada di Indonesia Top 2 di Jakarta. Gimana kabarnya teman bro 2? Hari ini, weekend ini, semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan seperti biasa, gue udah siapin 20 lagu yang bakal nemenin lo di 1 jam ke depan ya, tentunya di Indonesia Top 20 Jakarta. Lo boleh kasih tahu dulu kira-kira siapa yang bakal jadi jawara kita untuk

0: untuk edisi minggu ini ada kolaborasi dari Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu yang harus keluar dari chart Indonesia Top 20 Jakarta. Tapi tentunya akan digantikan dengan lagu yang tentunya mungkin ini jadi favorit kamu juga ya. So, langsung aja kita mulai di peringkat ke-20. New entry kita untuk edisi minggu ini ada satu lagu yang mungkin menjadi lagunya Gen Z sekarang ini ya. Jadi anthem mungkin, atau mungkin lu pernah pakai juga di konten-konten kamu. So, this is it. At number 20, new entry kita di minggu ini ada satu lagu dari Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 20.

0: Rianto. Sumpah Mati berhasil mengunci posisi 19 untuk edisi minggu ini, teman-teman berdua. Kira-kira lagu ini, Sumpah Mati versinya Selena Grace, akan naik ke peringkat berapa untuk edisi minggu depan? Coba kasih tahu ke gua, ya. Tapi sekarang kita move dulu ke lagu selanjutnya, teman-teman berdua. Satu lagu yang sudah mulai turun perlahan dari minggu ke minggu. Sebuah lagu dari Gia Indrawari dengan 1000 Kali di posisi ke-18.
1: Number 18.

0: jalan keluar. Ini menjadi satu lagu yang menarik buat dinanti. Kira-kira apakah lagu ini bisa naik ke peringkat atas tiap minggunya? Atau mungkin menemukan jalan keluarnya dari Indonesia Top 20 Jakarta? Sekarang kita move dulu di posisi ke-16. Sebuah lagu yang juga mungkin kamu sering dengerin juga. Ini ada satu lagu dari Samuel Cipta dengan Jaga Rasa.
1: Number 16.

0: LDR. Ini lagu yang cocok banget buat kamu yang mungkin lagi LDR sama pasangan lu, long distance relationship. Ya, di mana lagu ini juga masuk ke dalam album perdana Change, Lama-Lama Gila. So, let me know teman bro 2, kira-kira lagu ini cocok enggak buat kamu yang lagi ngehadepin LDR di hubungan kamu. Sekarang kita move ke posisi ke-14. Sebuah kolaborasi dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan satu lagu berjudul Aku Harus Pergi.
1: Number 14.

0: Dua minggu lamanya berada di chart dan langsung bisa melesat ke posisi 13 untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu yang sedang viral banget. Dan mungkin ketika lo denger lagu ini, lo langsung tahu dance-nya gimana di TikTok ya. Ada Saul Priadi teman Bro 2 dengan foto kita blur yang berhasil mengunci posisi ke-13 untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Kita beralih naik satu posisi ke posisi ke-12. Sudah dikunci oleh sebuah band, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

dari Farel Hilal dengan Keliling yang menjadi anthem dari Gen Z sekarang. Ini sepertinya di minggu ini mendapatkan posisi yang kurang baik dari minggu lalu, teman Pro 2, karena mungkin harus mulai perlahan turun di tiap minggunya, teman Pro 2. Ya, coba kita lihat di minggu depan apakah lagu ini dari Farel Hilal dengan Keliling bisa memperbaiki posisi.

0: mencapai posisi 11 untuk edisi minggu ini. Di posisi ke-20 sudah dikunci oleh new entry kita di minggu ini, ada Naikila dengan Main-Main Gue. Di posisi 19, Sumpah Mati by Selena Grace dan juga Andi Rianto. Dia Indrawari dengan 1000 kali di posisi ke-18. Jalan Keluar dari Nuka mengunci posisi 17. Di posisi ke-16 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Posisi 15, Chains LDR. Naik satu peringkat ke posisi 14, Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana featuring Wisnu Santika. Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur mengunci posisi ke-13. Di posisi ke-12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Dan di posisi ke-11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Alright, itu dia ya posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk edisi minggu ini. Dan sekarang mari kita masuk ke top 10 kita untuk edisi kali ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Please welcome, this is Ariel featuring Raisa. Senang dengar suaramu lagi.
1: Number 10.

kedua di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu terbaru dari Tulus dengan Teh Hijau. Itu menjadi karya yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang karena emang Tulus kita tahu sudah vakum rilis lagu sejak 4 tahun lalu, lebih dari 4 tahun ya. Sejak album Manusia di tahun

0: nasi ya. Jadi bukan ngejelasin soal teh hijau, benar-benar teh hijau ya. Dari minggu ini langsung menempati posisi 9 teman Pro 2. Jadi kira-kira apakah lagu ini menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih posisi 1 untuk di edisi beberapa minggu ke depan? Lo yang bisa menentukan ya. Sekarang kita lanjut ke posisi ke-8, sebuah lagu remake dari Sheila on 7. Ini dia, melompat lebih tinggi dari lomba sihir.
1: Number 8.

0: 2, satu lagu yang berhasil menempati posisi ke-7 di minggu ke-9-nya di Indonesia Top 20 di Jakarta. Kira-kira, apakah lagu ini masih akan bertahan di posisi atas di Top 10 Indonesia Top 20 Jakarta, atau mungkin harus turun perlahan mulai di minggu depan? Let me know. Dan sekarang kita beralih ke posisi 6, 5 minggu berada di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu dari Adrian Khalif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: Pamungkas. Ini mungkin juga sudah lama dinanti oleh penggemarnya, dimana lagu ini juga sangat enak mungkin didengar ketika lo sedang berkendara. Mungkin lagi di mobil, lo dengerin lagu ini tuh kayak enak aja gitu bawaannya. Iya gak sih? Dan sekarang kita lanjut ke posisi selanjutnya. Di posisi keempat, ada sebuah lagu dari solois wanita yang mungkin namanya sekarang lagi disukain oleh banyak orang. This is Bernadia dengan Rabu Jam.
1: Number 4.

menjadi lagu keduanya Bernadia yang berada di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini teman Pro 2. Dan ini menjadi single pembuka untuk era album keduanya teman Pro 2 yang tentunya sudah rilis, ada Semoga Hanya di Mimpi. Dan ini juga menjadi lagu karya baru Bernadia setelah album fenomenalnya Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan di tahun 2024. Menurut lo gimana teman Pro 2? Prediksi lo kira-kira apakah Kita Buat Menyenangkan ini akan menjadi jawar kita untuk minggu depan, atau mungkin Rabun Jauh yang bisa merebut tahta di Indonesia Top 20 di Jakarta untuk edisi minggu depan? Let me know. Dan sekarang kita masuk ke Top 2. Ada runner up kita untuk edisi minggu ini teman Pro 2, sebuah lagu dari Raim Laode dengan Number 2.

0: Indonesia Top 2 di Jakarta untuk edisi minggu ini tempat pro 2. Tapi sebelum gue kasih tahu siapa pemenang kita untuk edisi minggu ini, gue mau review dulu ya. Dari posisi 10 sampai posisi kedua untuk Indonesia Top 2 di Jakarta minggu ini. Ada kolaborasi dari Raisa dan juga Ariel dengan Senang Dengar Suaramu Lagi di posisi ke-10. Di posisi ke-9, Teh Hijau dari Tulus. Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi berada di posisi ke-8. Di posisi ke-7, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda. Mengunci posisi 6 minggu ini, 2001 Kali by Adrian Khalid. Pamungkas dengan singlenya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi ke-5. Di posisi ke-4, Bernadia dengan Rabun Jauh. Di posisi ke-3, satu lagu dari Bernadia kembali, Ada Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi ke-2, Ikro dari Raim Laude. Alright, itu dia posisi ke-10 sampai posisi ke-2 untuk edisi minggu ini Teman Pro 2. Dan tunggu apa lagi? Langsung saja ke posisi 1 untuk Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Ini dia Sila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

7 dengan single terbarunya Sederhana sudah menempati posisi 1 untuk Indonesia Top 2 di Jakarta untuk edisi minggu ini tema Bro 2. Dan semoga lo suka dengan 20 lagu favorit kamu. Atau mungkin buat lo semua yang belum masuk lagu favorit kamu, mungkin kamu bisa request yang banyak di Pro 2 FM tentunya, biar lagu favorit lo masuk ke dalam chart Indonesia Top 2 di Jakarta. Alright, gak kerasa, udah hampir sejam gue nemenin lo teman Bro 2 di sore hari ini. Terima kasih buat lo semua yang udah tune in di hari Sabtu ini ya. Happy weekend, selamat menjalani weekend. Dan gue juga mau shout out, terima kasih untuk Sunman kita, Oza. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Jakarta edisi minggu depan. Bye-bye.

Davi Prada. Info pertama, Blackpink sukses mengobati kerinduan Blink lewat siaran langsung atau live bersama keempat member untuk merayakan anniversary ke-10. Momen ini membuat penggemar terharu dan bahagia karena akhirnya Blackpink bisa berkumpul lengkap di hari spesial mereka. Wow, congratulations. Info kedua, Sam Weaving dikabarkan bergabung dengan Marvel Studios sebagai Emma Frost dalam film X-Men versi MCU. Menurut Deadline, Weaving dipilih setelah menjalani serangkaian audisi, sementara Emma Frost sebelumnya diperankan oleh January Jones di X-Men First Class 2011. Info ketiga, trailer perdana Cocomelon The Movie resmi dirilis dan dijadwalkan tayang di bioskop pada 19 Februari 2027. Diproduksi DreamWorks Animation dan sejumlah studio lainnya. Film ini mengikuti JJ dan teman-temannya di dalam petualangan baru dalam elemen musik khas Cocomelon. Film ini juga menghadirkan sejumlah bintang sebagai pengisi suara termasuk SZA dan Nicholas Hoult. Wow! Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsme FM, Pro 2 Jakarta.

0: internet yang bisa nemenin di weekend kamu hari ini gitu ya. Kalau gitu teman Pro 2, gue pengen say goodbye kepada dua lagu dulu. Ada Ray, Where Is My Husband, sama Olivia Dean, Man I Need. Aduh, dua-dua lagu yang enak banget sebenarnya, tapi digantikan sama lagu paling enak juga. Kalau gitu di nomor 20 ada lagu terbaru dari di chart International Top 20 Jakarta. Yes, yes, yes, bakal ada BTS with Swim at number 20.
1: Number 20.

0: 2019 barusan juga ada Gracia Abrams, Good Reason, salah satu lagu terbaru juga di International Top 20 Jakarta. Langsung aja kita move on ke nomor 18, lagu yang dari nomor 20 di minggu lalu sekarang naik ke 18. Ada Olivia Rodrigo with Stupid Songs.
1: Number 18.

0: September 14 mau berdua with Aperture. Dike kamera ya, Aperture. Ngomongin soal kamera, jangan lupa sama Pro 2 di weekend ini kamu foto-foto dan juga post di Instagram tag @pro2fmjkt dan nanti bakal kita repost pastinya di weekend ini. Lo lagi ngapain? Kita ketahuan lo lagi ngapain sambil dengerin International Top 20 Jakarta ya. Kalau gitu langsung aja di nomor 12, di nomor 13 ada Dave Teams with Rain Dance.
1: Nomor 13.

Aisha di nomor 11. Barusan gue puter spesial buat kamu. Dan ini udah mau masuk ke top 10-nya di minggu ini. Tapi sebelum itu gue mau recap dari nomor 20 dulu ya. Di nomor 20 ada BTS, Swim. 19, Gesia Abrams, Good Reason. Di nomor 18, Olivia Rodrigo, Stupid Songs. Nomor 17 ada Taylor Swift, I Know It, I Know You. Di nomor 16 ada Sienna Spiro, The Visitors. Di nomor 15 ada Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Di nomor 14 ada Harry Styles, Aperture. Di nomor 13 ada Dave Timms, Rain Dance. Dan barusan di nomor 12 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Dan pastinya Cha Cha Cha by Bruno Mars di nomor 11. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke nomor 10, ada Sabrina Carpenter with Tears. Number 10.

0: tiket Wobro 2 dari nomor 5 ke nomor 9. Aduh, ini lagu yang gue juga suka banget masuk ke playlist gue di siang-siang gitu ya, lagi terik tapi enak. Yaitu Olivia Dean, So Easy, yang easy listening banget di kuping. Dan selanjutnya ini juga lagu yang gue suka. Ini lagu gue suka semua ya. Ada Kehlani with Folded yang harus turun dari nomor 4 sekarang ke nomor 8.
1: Nomor 8.

0: homewrecker. Jangan sampai jadi homewrecker ya teman bro dua. Mending lo jadi apa ya, crispy cracker aja lah. Biar enak gitu ya. Tapi kita masih bahkan diputerin lagu-lagu yang enak juga di sore hari ini buat temenin kamu. Semakin dekat ke top 5 juga anyway. Sekarang di nomor 6 ada Blackpink with Go.
1: Number 6.

lagu yang aslinya dari nomor 10 naik 5 peringkat ke nomor 5. Madison Beer with Bittersweet. Emang lagunya enak banget sih itu Bro 2. Kayak ngerasain awal-awal pacaran gitu, masih bittersweet gitu lah itu Bro 2. Oke deh kalau gitu lanjut aja. Ini ada salah satu lagu yang viral di TikTok juga. Naik 3 peringkat dari nomor 7 sekarang di nomor 4. Ada Eyelid, Not Cute Anymore. Number

0: ada Bruno Mars, Risk It All, yang masih stuck di nomor 3 aja. Tapi ini kayaknya calon-calon ke nomor 1 atau 2 gitu ya. Kita lanjut lagi teman Bro 2, ada satu lagu yang harus turun dari nomor 1 menjadi nomor 2. Sienna Spiro, Die on This Hill.
1: Number 2.

nih di minggu ini. Tapi sebelum masuk ke nomor 1, gue pengen recap dulu kali ya dari nomor 10 di minggu ini. So, at number 10 ada Sabrina Carpenter with Tears. Di nomor 9 ada Olivia Dean, So Easy. At number 8 ada Kehlani with Folded. At number 7 ada Somber, Homewrecker. Di nomor 6 ada Blackpink with Go. At number 5 ada Madison Beer with Bittersweet. At number 4 ada Eyelid, Not Cute Anymore. At number 3 ada Risk It All by Bruno Mars. Di nomor 2 ada Sienna Spiro, Die on This Hill. Langsung aja sikat. Di nomor 1 teman pro 2 naik 1 peringkat dari nomor 2 di minggu lalu, ada Bruno Mars with I Just Might. Number 1.

0: semuanya ya. Dan thank you so much udah ngebolehin gue nemenin lo satu jam kebelakangan ini dengan lagu-lagu yang paling update yang masuk chart kita di WGWD. Gimana? Lagunya enak-enak banget kan? Pastinya dong. Karena udah dikurasi bersama soundman kita dan juga music director ada Oza. Langsung aja follow Instagramnya tuh. Cari Pro 2FM, cari followingnya ada Oza. Di follow aja ya. Thank you so much Oza, dan pastinya thank you for all label, dan pastinya thank you juga buat Mampro 2 di seluruh Indonesia dan pastinya di Jakarta ya. Kalau gitu nama gue Dave Prada, cabut dulu. Sampai ketemu di siaran berikut ya. So see you, goodbye, bye bye. Have a nice weekend.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waktunya sore ceria weekend.

Sosma FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu untuk Mombro 2. Sekarang udah di sore hari ini, udah di jam 4 sore untuk Mombro 2. Dan seperti biasa, seperti minggu-minggu lalu, yang pastinya di jam 4 ini ada salah satu segmen yang spesial juga ya. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi lagi di Musicpreneur untuk Mombro 2. Pokoknya buat kamu yang penasaran kira-kira hari ini kita bakal main atau ngobrol bareng sama siapa, kita bakal ngobrol bareng sama salah satu penyanyi, host, aktris, dan influencer muda yang jujur gue sih pas ngeliat apa aja yang dilakuin sama dia benar-benar kayak nginspirasi diri gue sendiri. Padahal dia jauh banget lebih muda. Kita nanti tanya ya umurnya berapa. Dengar-dengar kalau nggak salah masih belasan tahun deh. Yes, kalau misalkan lo udah ngeliat Instagramnya Nada Bumi dan musicpreneur.id, pastinya lo udah tahu kalau kita bakal ngobrol bareng sama Chico Radela. Yes, nomor berapa dua? Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya nih, bisa langsung aja merapat di 0811 800 105. Oke? Okay?

0: Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini, ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Hey, gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh Pak.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih. Kalau
1: macet. Oh, gue lihat belakang kalau gue.
0: Oh, lihat belakang. Lihat belakang malah aman. Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini, karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena gitu ini ya, masuk musim kemarau kan?
0: Iya, betul.
1: Tapi jangan salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masih sih?
1: Iya, berapa hari ini? Iya.
0: Wah, gak kedengeran sih.
1: Dan itu sampai Serumah.
0: Wah,
1: dan wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk itu.
0: Lagi mengurus, ngurusin
1: orang-orang yang terkena musibah.
0: Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja.
1: Aman-aman aja.
0: Amin. Oke. Tapi kalau di hari ini nih, buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih, musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia influencer.
0: Influencer, host, dan penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single, anak muda, Gen Z. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak kan?
0: Iya. Wah.
1: Dia akhirnya buat single terbaru, ya, melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Nada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Nah, kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal. Ya,
1: nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita-kita.
1: Dari kita-kita ya. Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya 14 tahun maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak aduh, gue udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia. Jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih keren banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul, kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
1: Pastilah,
0: mungkin.
1: Apalagi anak cewek kan.
0: Iya. Yeah.
1: Banyak minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal.
1: Bener sih.
0: Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan.
0: Iya.
1: Jadi endorse dari suatu skincare, mereka bisa bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya.
0: Yeah.
1: Asalkan jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar, pasti harus review jujur ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
1: Iya, pasti.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya buat kamu teman Pro 2 yang pengen nanya-nanya juga. Bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp, dan juga pasti di Instagram di @pro2fmjkt ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sore hari ini teman bro dua di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri kalau ngelihat Chico Radela, kira-kira apa yang paling menginspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuma nyanyi ya. Jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga itu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis, jualannya itu ada modal. Karena followernya juga udah cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa di notice dulu. 10% dari followernya aja tuh dia bisa notice kan gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling simple lah. Nah, tinggal gimana si Chico-nya tetap nggak bisa habis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin, itu juga nggak mungkin.
0: Iya sih.
1: Tapi dengan notice 10%-nya itu, apa yang dia harus perbuat, dia harus melakukan, mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah, karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Oh, tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Jadi nggak bisa kalau sekedar konten atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia nggak ngonten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia nggak nyambung juga nanti dari konten-kontennya. Orang ngeliatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, benar banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang jadi denger lagi gitu.
1: Betul, kan? Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok. Di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya. Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah, pendapatan itu masuk ke agregator. Nah, sekarang kalau misalnya kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umurnya masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia kan?
0: Itu dia tuh.
1: Nah, tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang nggak relate dengan, dia nggak cerita dulu. Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu basic yang disebut description-nya. Storytellingnya. Kalau secara teknis itu disebut namanya copywritingnya.
0: Garis besarnya.
1: Garis besarnya.
0: Ini mungkin sekalian juga buat teman pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu? Kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati deh.
1: Tapi kadang-kadang ada yang lupa. Ketika dia cerita di satu description, tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang. Malah misalkan lagi ngapain,
1: biarpun dia cerita tentang sakit hati, tapi kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus
1: harus. Kalau enggak, akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati. Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga nggak ada sakit hatinya,
0: nggak terlalu nyambung,
1: nggak nyambung, gitu ya? Sehingga nggak relate dia gitu.
0: Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph, nah itu penting juga.
1: Penting. Penting.
0: Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah boostingan ya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali? The first adalah si artisnya.
0: Oke.
1: Tim konten di belakang itu ada supporting. Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A loh. Nah, karena dia mungkin nggak bisa kamera, nggak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan. Ayo, gue bikinin loh dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut. Tapi basic dari dia kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia lebih tahu isi dari lagunya liriknya, lagunya apa. Gitu.
0: Menarik. Nah. Kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya. Itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya, berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan. Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger. Misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket. Anggaplah ini orang lain. Komposer aku, arrangernya Mas Dave. kita berkolaborasi menentukan hooknya.
0: Oh, berarti sebelum lagunya udah jadi harus di ide apa di ya di
1: meetingin di atas meeting-in meja.
0: Dulu.
1: Iya.
0: Ini hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya okay. Si komposer bilang ini hooknya di first loh.
0: Oke. Okay.
1: Atau dia bilang musiknya duluan first duluan refnya. Ah. Nanti versi di belakang kan ada.
0: Iya, tiba-tiba
1: ada. Dia ref duluan.
0: Iya iya. Ya.
1: Nah, okay. Sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan.
0: Iya.
1: Biasa-biasa aja.
0: Sekarang lebih cepat lagi.
1: Sekarang ini kalau enggak maksimum 3 menit
0: okay.
1: Atau 2 menit sekaligus, ya udah clear.
0: Yeah.
1: Artinya dalam posisi 2 menit ada 30-40 detik itu hooknya harus dibikin.
0: Wow. Oke. Okay. Berarti langsung ya dia?
1: Langsung. Mm-hmm. Sehingga hook itu apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi.
1: Nah, notasi
0: iya.
1: Jadi bukan lirik.
0: Oke.
1: Okay. Lirik tuh nggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
0: Iya.
1: Misalnya
0: iya.
1: Di bagian ref harus ada kata itu yang diulang.
0: Ah.
1: Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi itu jatuhnya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper itu hooknya adalah rimanya.
0: Iya.
1: Kalau dia mau ngomongnya A di ujungnya berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
0: Iya.
1: Gak bisa belontang-belonteng kan.
0: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya ya jadinya rap A aja.
1: Betul, gitu. Tapi balik lagi di porsi pop apapun lagunya hooknya itu berdasarkan melodinya.
0: Melodi, oke.
1: Kalau udah tentuin melodi itu nggak boleh lebih dari 40 detik tuh.
0: Oh iya sih. Wih menarik banget sama bro dua ya. Kita dapat insight buat kamu juga yang mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah masuk juga terjun ke dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
1: Iya, salah satu kayak kemarin ada laguku sana juga lagi lumayan naik. Di si penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh.
0: Oke. Okay.
1: Nah, setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin, datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik ninu nih, itu dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi.
0: Yeah.
1: Ya, gitu, ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya. Sehingga orang taunya dia bawa si penyanyi ini hooknya ini gitu.
0: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi ramai juga itu Farel Hilal sama yang apa namanya? Keliling itu kan yang Simatupang rasa California. Itu kan notasi banget
1: notasi
0: tuh.
1: Banget.
0: Iya.
1: Ditambah liriknya juga
0: bagus. Ya,
1: nyatu dia.
0: Benar. Wah, Tama Produan seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811-800-105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini. Ya udah kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hooknya di mana nih ya?
1: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya. Lagu The Weeknd kan?
0: Iya.
1: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
0: iya
1: bener nggak
0: itu udah hook ya. Iya coba kita dengerin ya.

Kenapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Tosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga Rio Nada Bumi.
1: Iya, betul
0: dan
1: sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini dia, Chico Radella.
2: Hai, halo-halo semuanya.
0: Oi, ini dia nih dari tadi yang kita ngobrolin ya.
2: Oh my God, ngomongin aku ya.
1: Iya. Karena ada orang kita omongin aja kan.
0: Iya, apa. Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini, kamu masih 14 tahun bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi. Berarti sekolah juga lah, sekolah, nyanyi, terus abis itu
1: host,
0: influencer dan juga aktor ya.
2: Iya.
1: Aktris.
0: Iya. Aku aja enggak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren-keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke. Okay.
2: Karena kayak dulu tuh aku cuma fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yeah, yang di mall-mall kayak gitu, kayak di PI ya kan, Palembang Icon. Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang. Karena dulu emang aku suka banget fashion show, nyanyi, nari India. Bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak pengantin gitu.
0: Itu
2: suka perform di situ. Nah pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu. Kayak buat isi acara, aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh?
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta

0: ambil harta Palembang. Okay. Nah terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain, ngerti nggak? Kayak diundang-undang terus, diundang-undang terus.
1: Wow. Okay.
0: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu, and then aku dapat sinetron pertama aku.
1: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
0: Sinetron pertama itu kalau nggak salah ya 5 tahun.
1: 5 tahun
0: sinetron. Waduh. Aku kecil banget.
1: Jadi apa?
0: Kalau nggak salah di situ.
2: Jadi anak-anak ya.
1: Iya sih. Aku jadi tante.
0: Enggak dong.
1: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
0: Aku ber kebetulan langsung PU loh.
1: Enggak, gua aja 5 tahun tuh enggak ingat apa-apa sih, bener jujur aja. Terus.
0: Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
1: Okay.
0: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
1: Iya.
0: Nah, masing-masing tuh punya beda kelebihan lah.
1: Wow, okay.
2: Iya.
1: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
0: Iya, jujur.
1: Okay, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
0: Kapan ya? Kalau nggak salah
2: semingguan tuh. Semingguan ya?
1: Semingguan.
0: Lebih sih kalau nggak salah.
1: Ya. 2 minggu lah ya. Judulnya diantara kita.
0: Udah streaming belum nih?
1: Udah dengerin satu lagunya.
0: Okay.
1: Nah makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya diantara kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
0: Kita ditulisin sama Kak Aldi, produser dari HP Indo.
1: Okay.
0: Nah tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak Kak, kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh. Nah kebetulan Kak Aldi ini wah the best deh pokoknya Kak Aldi.
1: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari diantara. Okay. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
0: Nah kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget Kak.
1: Okay.
0: Kayak aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
1: Okay.
0: Zaman kayak gini.
1: Kayak gini.
0: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia nih ngerasa kayak kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya. Gitu.
1: Bersebelah tangannya gitu ya.
0: Tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
1: Gitu.
0: Berarti unexpected, kan?
1: Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong juga biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul, dan kita juga enggak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
1: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
0: Dua.
1: Dewasa sekali yo.
2: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya enggak gitu ya.
1: Enggak, gue masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate gak sama cerita
0: of
1: ini?
0: Of course, okay. Makanya di video klipnya itu aku masukin footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan. Gen Z banget lah ya.
1: Iya. Yeah. Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
0: Aku Gen Z masih kan.
1: Gen Z 2011.
0: 2011.
1: Wow, okay. 2000. Oh iya. Yeah.
0: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha.
1: Tapi 6-7 masih tahu lah ya.
0: 6-7 dong.
1: Masih tahu ya. Masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Okay, kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Mau puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
0: Serem banget dong, of course nervous banget.
1: Okay deh kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: lirik terakhir ya, hanya ingin bersama,
1: hanya
0: ya.
1: Hanya ingin bersama.
0: Nah, lo cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan?
1: Iya kan?
2: Potongan-potongan.
0: Iya kan? Kalau pengen banget gitu ya sama doi-nya, cuman belum kesampaian-kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Kan? Iya benar.
2: Dengerin kemana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh gak berani ngungkapin rasanya ke dia. Mungkin kita pengen denger nih dari apa namanya, anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lo udah punya wejangan belum buat mereka? Buat yang gak berani ngomong itu.
1: Yang gak berani ngomong nih.
0: Iya, yeah, Ciko.
1: Jujur, aku juga, semua orang pasti berada di posisi itu gak sih?
0: Iya, iya, iya.
1: Semua orang
0: yeah.
1: pasti pernah berada di posisi itu, kayak, aduh, gue suka banget lagi sama nih orang. Cuman kayak, aduh, gimana sih cara gue ngomongnya gitu.
0: Iya.
1: Pasti gimana sih? Nah, kalau menurut aku tuh kayak, pendem sebisa kamu.
0: Oh, harus dipendem dulu?
1: Karena kayak, ini untuk pandangan cewek ya.
0: Iya, oh iya benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang nggak apa-apa cewek untuk confess ya sebenarnya.
1: Iya betul. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kayak pendam sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu.
0: Oke.
1: Keluarkan, tapi di timing yang tepat.
0: Oke, di timing yang tepat.
1: Karena banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak, di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Oh, salah
1: terus
0: waktunya.
1: Terus dia confess.
0: Atau baru
1: jelas.
0: Putus, atau baru putus
1: iya,
0: misalkan.
1: Iya, jelas itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice. Oke, terima kasih wejangannya didengerin ya teman pro 2 ya.
1: Dengar.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau?
1: Ini kok.
0: Udah keberapa?
1: Aduh, ini kedua.
0: Kedua?
1: Kedua.
0: Umur 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun. Kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak
2: gitu ya.
0: Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya
0: apa? Iya. Oh, kamu ngelihatnya gimana?
1: Pertama-tama aku pasti so proud of myself.
0: Oke. Okay.
1: Aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menekam anak 14 tahun ini.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan.
0: Okay.
1: Cuman kalau misalnya kita gak bisa capai itu gak apa-apa.
0: Oke. Okay.
1: Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku gak ada tujuan apapun.
0: Wow.
1: Aku cuma ingin
2: menjalaninya aja.
1: Alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
0: Oke, okay.
2: Mengikuti proses.
1: Iya, mengikuti proses. Karena balik lagi rezeki pasti udah ada yang tahu.
0: Ih, keren banget sih. Sumpah, biasanya nih orang-orang mungkin manifestingnya yang apa-apa. Tapi kamu bisa ngelihat dari sisi itu, keren banget sih. Ih, gokil. Keren.
2: Guru sekolah siapa namanya?
0: Kamu tuh sekolah homeschooling apa, atau tetap sekolah?
1: Oh, homeschooling. Dari aku kelas 2 SD malah.
0: Jadi
1: kelas 2 itu aku sempat offline.
0: Okay.
1: Terus lanjut karena aku sempat dikomplain lagi sama ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku enggak hadir padahal aku bener-bener enggak use ChatGPT or anything ya guys, please. Tapi ya mungkin emang
0: pinter aja. Lagi-lagi di blacklist. Udah
1: dua kali nih di blacklist nih.
0: Udah lomba menang mulu.
1: Amin.
0: Tapi keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih Ciko. Anyway, Ciko, kalau misalkan ada yang pengen kamu sampaikan gitu ke teman pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira wejangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
1: Terus semangat.
0: Okay.
1: Atas semua yang kamu inginkan.
0: Okay.
1: Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan.
0: Right.
1: Karena, dan lakukan itu semua untuk diri kamu, untuk bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
0: Wah, bener lagi, iya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu ya.
1: Yep.
0: Jangan untuk orang lain.
1: Itu
0: keren banget.
1: Know your worth, guys.
0: Keren banget. Sumpah, ini
2: good quote.
0: Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Ciko, seru banget sih kayaknya.
2: Tapi POV-nya bagus.
0: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Chico. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
1: Waduh. Waduh, seram banget ini pembicaranya. Jangan lupa untuk follow YouTube aku ya. Yes. Ini boleh promo kan?
0: Boleh promo dong. Semuanya, semuanya YouTube channel saya.
1: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama semua. Oke.
0: Okay? Oke. Okay. Di mana?
1: Di apa?
0: Di mana? Di Chico underscore atau apa?
1: Di Chico underscore Stradella L double.
0: Ah, itu ya pokoknya nomor berdua ya. Jangan lupa di follow. Anyway, thank you banget nih tadi jauh-jauh dari Lido.
1: Iya, apa-apa dong.
2: Dan semoga lagi syuting ini, lagi syuting.
1: Worth it, guys.
0: Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya, dengerin lagu terbarunya, dan pokoknya ikutin semua sosialnya.
2: Dan sukses terus.
0: Dan pastinya Chico. Sukses terus buat Chico.
1: Terima kasih. Begitu juga untuk kakak-kakak yang ada di sini ya.
0: Thank you so much. Mas Rio, thank you juga.
2: Thank you.
0: Udah ngobrol-ngobrol.
2: Kita ketemu lagi minggu depan.
0: Yoi. Pokoknya kalau misalkan pengen ngeliat kelanjutannya seperti apa Music Live Chat, bisa langsung aja di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore. Kalau gitu, nama gue David Prada, cabut dulu.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya
1: Chico Radella.
0: Kita cabut dulu. Bye-bye.
1: Bye.

0: kalian adalah bangsa yang kaya,
1: kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya,
3: kaya akan budaya dan bahasa.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
3: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 92,52 Ribbon Lampung, teman terbaik kamu, teman produ di sore hari ini. Kamu temenin sama Dika Susilo
1: dan Aja Tarania sampai jam 7 malam nanti. So keep on tuning di
0: sore ceria, bikin sore kami makin berwarna.
1: Oke, siap.

0: Ya.
1: Itulah semua dikerjain, lupa yeah. dia.
0: Semua dipegang.
2: Banyak informasi buat teman Pro 2.
0: Iya, benar banget yang bakalan gua bawain sama Tara bawain ya kan di sore kali ini. Ada banyak pokoknya,
1: banyak banget.
0: Segudang-gudang berita itu, jendela dunia kita beriin ke kamu teman Pro 2.
1: Ini banyak ya suaranya.
0: Suaranya banyak dari mana?
3: Dari Surabaya.
0: Terus dari mana lagi? Banyak ya. Dari ujung
1: kau timur. Udah.
0: Ya udah deh. Setelah itu bakalan kita bahas cuma di sore ceria.
4: It's time to sore ceria.
0: Nah, kalau gini kan aman. Kalau udah masuk back sound itu udah aman. Kayak gak perlu multitasking lagi, gak perlu ngatur tangan kanan ke kiri, tangan kanan ke kanan.
3: Jadi bahasa-bahasa yang pertama.
0: Bahasa-bahasa yang pertama ada listnya nih.
2: Teman Pro 2 bisa request kemana?
1: Langsung aja ke WhatsApp. Aduh, nomor WhatsApp-nya ditutup.
0: 08 11 7208 925. Ini nomor WhatsApp-nya baru ganti teman-teman Pro 2.
1: Iya.
0: Jadi
1: iya.
0: Kamu catat lagi nih yang belum nyatet, yang belum ngapalin, yang belum nge-save. Siapin pena, kalau gak ada pena notes di HP deh nih. Ketik ya. Iya, langsung rekam aja nih, langsung rekam nih. Kamu bisa request mulai sekarang di nomor WhatsApp baru kita, yaitu
1: ya gak tahu, gue gak bisa nampak.
0: Ya itu di WhatsApp.
1: Gue jauh. Dan langsung aja teman ya. Pro 2 request ya ke Instagram kita. Kita gak ganti, tetap di @pro2bdl, oke? Okay?
0: Yang ganti cuma WhatsApp-nya ya. Yaudah, yang ganti cuma WhatsApp-nya.
1: Iya.
0: Kalau salah kirim jangan dong. Nih, biar gak salah kirim, dengerin baik-baik. Di 0811 7208 925.
1: Oke.
0: Gak mungkin kalau salah kirim dua kali, orang udah benar kok. Ya udahlah ya, kita tungguin sama kamu cuman di sore ceria.

0: sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: kalau dengar lagu ini tuh kayak apa ya, kita tuh kayak membayangkan seseorang lelaki baju merah terbang di antara gedung-gedung.
1: Unyil. Kan pakai baju merah.
0: Si laptop si unyil ya.
1: Iya, si laptop si unyil. Kan pakai baju merah tadi.
0: Baju merah. Enggak, bukan itu. Ada dia pakai ada laba-labanya. Ada. Aku tahu dong kalau laba-laba.
1: Biasa aja dong, suaranya melengking banget. Ayo, maaf ya.
0: Ada jaring-jaringnya gitu
1: ada
0: ya.
1: Ada jaring-jaringnya.
0: Kan.
1: Oke. Okay. Terus dia laba-laba.
0: Iya, laba-laba. Jadi dia terbang.
1: Krisna. Bukan. Udahlah langsung aja, kayak orang-orang juga udah pada tahu.
0: Iya udah pada tahu ya kalau dengar itu kita langsung apa ya, langsung
1: keinget
0: sama satu film Spider-Man. Sosok Spider-Man yang jadi pahlawannya kota Bandar Lampung.
1: Jadi dia udah enggak di New York ya.
0: Bukan,
1: tapi
0: di
1: udah
0: New York.
1: Di Bandar Lampung.
0: Di Pahoman.
1: Berarti dia, tapi kalau di sini susah enggak sih jaring-jaringnya gimana? Di sini gedung tingginya jarang-jarang. Kalau dia mau nyelamatin daerah rumah gue gimana? Ayo.
0: Enggak, kalau di sini kan ada kereta gantung.
1: Oh, di sini ada kereta gantung.
0: Spider-Man bisa naik kereta gantung.
1: Tapi pertanyaan gue gimana kalau misalkan dia ke daerah rumah gue? Maksudnya kan enggak ada gedung-gedung tinggi.
0: Aduh, enggak tahu ya, antara Maxim kalau enggak Gojek sih kata gue.
1: Jadi dia enggak ini ya, enggak pakai jaring.
0: Soalnya
1: ya.
0: Kalau jalan malu. Kalau jalan malu.
1: Oke.
0: Jadi enggak mau tentang Spider-Man ya kan. Masih ketahuan ya.
1: Oh, iya,
0: masih
1: okay.
0: Lucu banget. Dan juga masih hangat banget nih serial Spider-Man. Bisa dibilang serial bisa ya?
1: Bisa sih. Ini kan franchise-nya emang udah yang keberapa
0: gitu. MCU ya, Marvel.
1: Marvel ya, Christian.
0: DJ kita dong, DJ Marvel.
1: Gatel nih pasti kuping dia di jalan. Aduh.
0: Kok gue kayak diomongin gitu. Nah udah ya, Spider-Man Brand New Day ya kan, film Spider-Man yang paling baru ya. Itu tuh mencetak rekornya, tembus sampai berapa coba?
1: Berapa? 50 juta.
0: Kurang 50 juta mah dipakai beli apa ya?
1: Oh, ini bukan ngomong soal uang.
0: Ini tembus. Tapi ngomong soal uang, tembus dalam rupiah ya, 8,9 triliun rupiah dalam satu pekan.
1: Itu kayak bisa membiayai kehidupan gue seumur hidup ya. Uang segitu ya.
0: Bisa dipakai belanja Batagor. Itu bisa
1: satu Bandar Lampung.
0: Satu Bandar Lampung. Iya. Bisa ngeberangkatin umroh mungkin.
1: Kalau umroh tapi bisa
0: kurang ya.
1: Bisa jadi. Intinya ini emang pecah banget ya.
0: Pecah
1: karena
0: banget.
1: Emang penggemarnya Spider-Man juga baik banget.
0: Apa namanya penggemarnya?
1: Spider-Man lovers.
0: Kok bener ya?
1: Iya kan, Spider-Man lover.
0: Bisa dibilang lah ya. Nah udahlah, jadi pokoknya ini nih salah satu penayangan Sony Pictures.
1: Agak
0: yang...
1: berisik ya latarnya. Mungkin bisa dikecilin.
0: Ya, yang belakang kita ini lagi tergila-gila banget kayaknya. Sama itu tuh yang rasuk-rasukin di Spider-Man Brand New Day. Aduh, ini agak spoiler ya.
1: Jangan spoiler dong, gue tim belum nonton.
0: Emang lu belum nonton?
1: Belum, gue ketinggalan ya, gue gak FOMO ya.
0: Sedih. Nah jadi kata kepala Sony Pictures, ini nih penayangan di box office ini mendapatkan impresi atau pandangan awal dari penonton ini sangat-sangat baik gitu. Dengan naiknya minat para penonton untuk menonton film Spider-Man Brand New Day ini, berarti menandakan bahwa film ini bagus gitu.
1: Iya sih, karena emang penggemar Marvel juga banyak kan. Bukan Marvel Christian ya.
0: Bukan Marvel Christian ya.
1: Tapi
0: kalau
1: Marvel
0: itu
1: Universe.
0: Aku gak mau ngefans sih sama Marvel Christian.
1: Kenapa?
0: Gak tahu.
1: Kok kita jadi gibain orang gini sih di on air? Jangan dong ya.
0: Marvel MCU gitu yes. Ya kan. Jadi banyak yang udah ngikutin. Pokoknya ya pasti filmnya naik banget lah gitu ya kan.
1: Betul, karena Spider-Man juga menurut gue salah satu superhero yang emang laku ya, yang kayak Iron Man, Thor gitu.
0: Wah,
1: Dika ini
0: Dika
1: lo siapa gitu kan. Dika ini lo siapa gitu. Gue kemarin sempet bahas sih sama teman gue kayak kenapa Spider-Man tuh baik banget peminatnya gitu kan. Kayak laris banget di salah satu universe MCU gitu. Ya kan, pasti lo kalau ditanya siapa pahlawan Marvel terbaik lo gitu, pasti ada aja yang nyebut Spider-Man
0: gitu kan? Ya kan.
1: Karena dia emang brandingannya tuh untuk anak-anak remaja. Masih remaja,
0: teenager
1: kan?
0: Gitu
1: iya,
0: ya
1: teenagers.
0: Kan dia tuh Spider-Man tuh hidup di generasi kita, di generasi Gen Z.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul, jadi kayak kesannya sama penonton itu relate gitu.
0: Jadi kayak menggambarkan kita banget gitu.
1: Terus kan juga dia kan kostumnya itu kan dia nutupin muka gitu ya. Jadi kata temen gue, kita kan ngobrol gitu, jadi kita tuh bisa berandai-andai gitu. Kayak kita bisa loh jadi Spider-Man gitu. Karena kan dia emang brandingannya, dia identitasnya gak ada yang tahu gitu.
0: Bener.
1: Dibandingkan sama superhero yang
0: lainnya.
1: Betul.
0: gitu.
1: Betul gitu.
0: Ya pokoknya kalau dari film Spider-Man tuh gue tuh pengen loh gini nih kayak
1: apa?
0: Ingin dicintai, ingin mencintai dan juga ingin dicintai gitu.
1: Tapi lo nanti ini tapi lo nanti dilupakan.
0: Aduh jangan, gue berharap gak dilupakan sih. Gue cuma pengen mencintai dan dicintai balik.

0: Bentar. Ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. RRI Bandar Lampung.

adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

teman-teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

kita dengarkan bersama lanturan ayat suci Al-Quran Surat Yusuf ayat 4 sampai dengan 6 yang dibacakan oleh Haji Ahmad Asyiri. Dan selanjutnya kita juga akan dengarkan azan maghrib. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Produa, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Produa RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain, tumpeng juga memiliki nilai filosofis dan spiritual. Memotong puncak tumpeng lalu memberikannya kepada orang yang paling dihormati dianggap sebagai bentuk penghormatan, doa, dan harapan agar keberkahan serta keselamatan selalu menyertai keluarga dan masyarakat.
1: Ramah secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.

0: sih, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

Lilin Tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam. Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Asik-asik, akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.

0: The Man Who Can Be Moved jadi lagu terakhir dari gue, Tara, dan juga Dika.
1: Susilo.
0: Yes, thank you so much yang udah request dan juga titip salam sama kita berdua hari ini.
2: Iya, dan kita mau terima kasih buat kamu. Dan juga kita minta maaf mungkin ada beberapa titip salam yang belum kebaca gitu ya kan.
0: Betul.
2: Dan dari kita, dari terakhir dari kita,
0: let's divide, share and express your willingness only with Pro 2RD di Bandung Lampung.
2: Teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan dari terakhir kita, bye bye teman Pro 2.
0: Bye bye. It's time to sore ceria.

0: Awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sampai.
1: Woi petir, woi petir, woi. Di luar hujan, woi. Ayo, cabut visinya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak visi kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. Visi kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rengnya.
2: Nah lo, mabar buyar, visinya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba datang ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

0: Itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaan sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
4: 105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Agatom Pro 2 masih bersama Epi, dan kali ini di musik dan informasi. Informasi buat kamu adalah Stephen Chow, Beber Beda Kungfu Soccer dan Shaolin Soccer. Dilansir dari CNN Indonesia, sutradara Stephen Chow membeberkan perbedaan mendasar film terbarunya yaitu Kungfu Soccer dengan film klasik hitnya yang Shaolin Soccer 2001. Sebagai sutradara dan penulis naskah, Kau menilai kedua karya bertema kungfu sepak bola ini menandai refleksi perjalanan hidup serta metamorfosis mentalitas kepenulisannya dalam 25 tahun terakhir. Kau menggarisbawahi bahwa Shaolin Soccer lahir di tengah guncangan ekonomi Hong Kong kala itu sehingga membawa narasi yang cenderung tebal akan perjuangan keras masyarakat kelas bawah. Sehingga seperti diberitakan via sina.com pada Kamis 30 Juli ya nomor 2, cerita Shaolin Soccer berfokus pada sekumpulan pria dari lapisan paling dasar yang bertaruh nasib dan melawan ketidakadilan kapital demi membuktikan harga diri ya nomor 2. Sebaliknya, Kung Fu Soccer hadir dengan pendekatan yang lebih rileks dan menaruh fokus pada dinamika solidaritas perempuan. Sehingga cerita Kung Fu Soccer disebut tak lagi terobsesi pada rekor menang atau kalah, melainkan proses berdamai dan menerima kondisi diri sendiri. Hal tersebut disampaikan Stephen Chow saat menjadi bintang tamu dalam siaran langsung bersama konten kreator Dong Yuhee. Perbedaan mencolok juga terlihat dari posisi Chow di proyek ini. Dalam Shaolin Soccer, ia tampil langsung sebagai pemeran utama bersama almarhum Eng-Men Tat lewat formula komedi Molei Teo yang ikonis. Dan nomor 2 itu dia informasi pertama buat kamu. Dan masih ada informasi lainnya, jangan kemana-mana, station terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

Salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

105,5 FM Pro 2 Radio Sunia teman terbaik kamu. Ketom Pro 2 masih bersama Happy di musik dan informasi. Informasi buat kamu di olahraga sepak bola nih Ketom Pro 2. Jadi link live streaming Chelsea versus AC Milan di Indonesia Super Cup. Dilansir dari CNN Indonesia nih Ketom Pro 2 ya, Chelsea akan tanding menghadapi AC Milan dalam ajang pramusim bertajuk Indonesia Super Cup.

Tim di Blok Risonery. Duel ini jadi bagian dari rangkaian kedua tim raksasa Eropa menuju musim 2026-2027. Chelsea telah melakoni 3 uji coba pramusim. Cole Palmer, DKK sukses melibas Western Sydney 6-4 namun kalah dalam 2 pertandingan berikutnya kontra Tottenham 1-2 dan Juventus 0-1. Pada sisi lain, teman Pro 2 AC Milan baru menjalani 2 laga uji coba. Armada Amorim belum terkalahkan tetapi juga tak menang. Luka Modric dan kolega berbagai angka dengan Celtic dan Inter Milan. Dari hasil uji coba tersebut, sebelumnya baik Chelsea dan AC Milan nampak belum sempurna. Lantas bentrokan di SU GBK bakal dilalui dengan maksimal. Chelsea dan AC Milan juga membawa skuad terbaik tim Pro 2 dan tim asal London akan turun dengan pemain-pemain utama layaknya Palmer dan Joao Pedro. Adapun AC Milan juga enggan melewati laga ini dengan cuma-cuma. Deret pemain jempolan seperti Rafael Leao, Ruben Loftus-Cheek dengan hingga Modric ikut dibonyong ke Jakarta. Dan untuk link live streaming Chelsea versus AC Milan di Indonesia Super Cup pada Sabtu 8 Agustus 2006, Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Vola Play ya, Tempro 2. Ingat di Vola Play. Oke, masih ada informasi lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Sungai, teman terbaik kamu.

Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal.

Kembali Pemro 2 ada di sini ya teman terbaik kamu. Kita Pemro 2 masih bersama Happy di informasi dan musiknya ya Pemro 2. Informasi terakhir buat kamu nih, sinopsis Chaos Walking Bioskop Trans TV 8 Agustus 2026. Dilansir dari CNN Indonesia, Bioskop Trans TV malam ini Sabtu 8 Agustus 2026 akan merayakan Chaos Walking 2021 pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Dan berikut sinopsis Chaos Walking dibintangi Tom Holland dan Daisy Ridley. Itu nih Tempro 2. Chaos Walking mengangkat kisah tentang peradaban manusia di masa depan pada tahun 2257. Itu merupakan masa di mana semua kaum perempuan dibantai dan dihabisi hingga tak tersisa lagi. Peradaban itu menciptakan suatu kondisi yang disebut dengan The Noise. The Noise menyebabkan semua orang bisa saling mendengar pikiran dalam bentuk gambar, kata, dan suara. Dengan demikian, tidak ada lagi rahasia yang terjadi di antara mereka. Suatu hari, seorang pemuda bernama Todd Hewitt yang diperankan oleh Tom Holland bertemu dengan Viola yang diperankan oleh Daisy Ridley, salah seorang perempuan yang masih hidup di zaman itu. Viola ditemukan telah mengalami kecelakaan pesawat luar angkasa yang jatuh di Prentistown, tempat tinggal Todd. Yang menjadi kejanggalan, Viola sama sekali tidak terdampak kondisi The Noise. Todd pun melaporkan tentang Viola ke wali kota David Prentice yang diperankan oleh Mads Mikkelsen. Viola akhirnya ditangkap dan disandra sang wali kota. Namun Viola berhasil lolos setelah putra David bernama Davy, Nick Jonas, melakukan tindakan sembrono. Todd yang mengetahui pun dihadapkan dengan dua pilihan. Ia ingin Viola tetap bersamanya karena tertarik kepada perempuan tersebut, serta ingin meninggalkan Viola usai membiarkan dia menghubungi rekannya. Chaos Walking merupakan film yang diangkat dari novel berjudul The Knife of Never Letting Go karya Patrick Ness. Dan setelah mengetahui sinopsis Chaos Walking di Tempro 2, Tempro 2 bisa menyaksikan film tersebut di Bioskop Trans TV malam ini pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Bioskop Trans TV setelah itu juga akan menayangkan Rocky 2 pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Dan nomor 2, berita ini menutup perjumpaan kita pada malam hari ini ya. Gak kerasa ya sudah menemani kalian dari pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sekarang sudah menunjukkan pukul 19.55 yang mana sebentar lagi di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat akan berakhir perjumpaan kita. Dan nanti setelahnya akan ditemani Kak Jessie selanjutnya pada edisi Jaga Malam hingga pukul 12 malam nanti. Untuk itu Tempro 2, happy pamit dan untuk Tempro 2 selamat malam dan happy weekend.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: FM 2,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dan selamat malam teman Pro 2 malam hari ini kamu ditemenin bareng Ridho Sviadi,
0: Ajeng Laili, tentunya cuma di Zero Limit.

0: Yeay, barengan gak tuh? Emang vibesnya malam minggu tuh selalu happy ya, dok? Betul.
1: Kalau gak happy bukan malam minggu namanya.
0: Benar.
1: Ya. Karena apa tuh? Malam minggu identik dengan keramaian.
0: Asik.
1: Ya.
0: Identik tapi benar.
1: Yang rame-rame.
0: Iya, pasti tempat. Tempat-tempat nongkrong. Betul. Gitu ya, kafe-kafe itu selalu penuh gitu.
1: Jangankan tempat nongkrong,
0: apa tuh?
1: Jalanan aja penuh banget.
0: Demi apapun iya macet ya banget kan. Tadi Rio,
1: gue tuh kayak hampir mau telat tapi tadi kan, tapi dengan skill apa namanya, skill pembalap gue ini lah ya. Dan akhirnya gue sampai tepat waktu.
0: Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Udah ketar-ketil sebenarnya hati saya ini.
1: Oh ya kan, sendiri juga gak apa-apa sih kan.
0: Oh iya benar. Jangan lupa Tempat Pro 2 nonton live kita ya di TikTok. Betul. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Betul. Cari aja atau Pro 2 BDL.
1: Iya gitu. Jadi yang mau lihat visualnya Aluna ya malam hari ini.
0: Ridho Usmiati juga ya Tempat
1: Pro 2. Penyiar-penyiar sanggup malam hari ini yang menemani kalian Tempat Pro 2, silakan cek tipenya di @pro2bdl. Betul apa betul?
0: Betul.
1: Jamaah.
0: Lanjut ceramah.
1: Lanjut ceramah kita ya.
0: Enggak dong, ya kan.
1: Oke, tapi emang minggu hari ini ya, malam minggu kali ini emang sumpah rame banget, rame nya gak ketulungan. Gue tadi macet dari Raja Basa ke Daton.
0: Betul.
1: Terus
0: itu rame banget ya pasti.
1: Raden Intan tadi, apalagi di situ, rame banget tadi di situ. Terus di Pahoman juga
0: rame. Karena emang tempat nongkrong
1: kan. Merah ada satu, dua.
0: Iya banyak banget.
1: Banyak banget.
0: Itu jalanan paling ini sih menyusahkan ya. Bikin kesel.
1: Gitu kan. Misalkan kalau kita ke bagian lampu hijaunya enak ya.
0: Betul.
1: Kalau kita bagian lampu kuning udah mau merah tuh, waduh.
0: Di situ kan. Langsung bingung nih mau tancap gas, apa mau ngerem gitu kan.
1: Nanti ada CCTV.
0: Betul,
1: dicatet,
0: tapi
1: nanti plat gua kan.
0: Benar, tapi di jalanan tadi kan kalau gua lewatnya Ria Cudu ya, lanjut ke Antasari.
1: Oh.
0: Itu ya, padat juga.
1: Ya?
0: Padat banget.
1: Ya.
0: Mau di turn U-nya itu Taman Pro 2 di putarannya itu. Ya ampun, dan paling keselnya apa? Ada aja yang nyerobot-nyerobot itu loh. Iya, kan gua udah ngantri lama-lama ya.
1: Gua kayaknya termasuk yang nyerobot itu deh.
0: Tapi enggak dong, kalau motor ya udahlah gua maklumin gitu karena
1: mobil. Ya?
0: Mobil
1: iya,
0: dan mobil yang gede yang emang gede kalau muter makan jalan itu, tau gak sih Taman Pro 2? Oh,
1: yang jumbo itu kan?
0: Iya. Gue kesel banget. Tapi gak bisa
1: tapi
0: marah.
1: Tapi udah sampai kan dengan selamat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Dan buat Taman Pro 2 yang malam ini dengerin tadi di mobil ya.
0: Yes,
1: Jun ya.
0: Betul.
1: Hati-hati nyetirnya.
0: Mm-hmm.
1: Karena malam ini rame banget. Sumpah gak bohong gue. Gak bohong gue.
0: Wallahi. Percaya-percaya ya dan kan? Tuh Pro 2 Ajeng sama Ridho bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Zero Limit. Asik.
1: Sorry.
0: Nah, aduh juga, tuh kan dinamik ya.
1: Saking semangatnya kita malam hari ini.
0: Betul, ya. Benar. Dan ternyata emang seru banget ya malam minggu ini.
1: Jujur. Yuyur.
0: Jujur. Pakai Y gitu ya.
1: Iya sih ya. Tapi seru banget sih emang malam minggu.
0: Betul.
1: Ini. Adrenalinnya terpacu.
0: Benar.
1: Terpacu, emosinya terpacu. Semangatnya terpacu. Pikirannya terpacu. Semuanya terpacu malam minggu ini. Tapi ya bagi kita yang kaum-kaum jomblo ini kayak sedih juga gitu. Kayak malam minggu gak ada teman.
0: Gak ada teman. Siaran kita.
1: Aduh sedih gue.
0: Iya ya.
1: Jadi seperti ini jadinya.
0: Ini Taman Pro 2 di live ada yang ngomong katanya sambil nonton live-nya sambil dengerin juga di radio. Tadi Rian
1: nih.
0: Kalau gak salah namanya.
1: Nice to meet you.
0: Nice to meet you sambil
1: nice
0: gini. Nah Taman Pro 2 okay. Kalau yang sambil di mobil gak bisa ngeliat karena kita sambil nge-live.
1: Betul.
0: Nih.
1: Yang
0: gitu.
1: Komen-komen di TikTok kita malam hari ini ya. Nanti kita bakal kasih kamu nice to meet you. Dengan tanda love ya Taman Pro 2.
0: Iya dua deh love-nya
1: dua
0: nih.
1: Deh, ya. Tiga deh.
0: Empat
1: iya.
0: Nih.
1: Oke, nomor 2 malam ini kamarnya gimana ya? Ini sudah tanggal berapa nih? Tanggal 8
0: Agustus. 8. Ini by the way mau tahu enggak?
1: Apa?
0: Hari ini banyak banget yang nikah belum?
1: Belum.
0: Bayang nikah. Iya, karena tanggalnya cantik dong.
1: Oh, iya, iya.
0: 88.
1: 826.
0: Benar.
1: Iya.
0: Jadi maharnya juga tuh bagus gitu loh.
1: Iya, iya. Jadi
0: 8
1: kayak
0: gram emas, 826.
1: Lele.
0: Buat apa itu?
1: Ya buat
0: itu buat konsumsi di nikahan.
1: para hadirinnya nanti ya
0: kan? Iya benar.
1: Tapi emang cantik sih tanggal ini 8/8/26. Selamat buat yang menikah hari ini ya. Semoga sakinah, mawadah, warohmah.
0: Amin.
1: Diberikan keturunan.
0: Benar.
1: Jadi bahas nikah
0: iya,
1: ya.
0: Iya. Tapi mungkin ada yang baru ditembak juga ya hari ini. Oh, jadi bener. Tanggal jadiannya.
1: Cantik juga tanggal jadian iya, pacarannya. Kan? Tapi kalau nggak usah bahas lele ya.
0: Iya. Apa? Kenapa?
1: Nggak jadi. Nggak usah.
0: Kenapa?
1: Sari.
0: Mau kita bahas kita gak aja usah, nih. Nggak usah. Kayaknya teman pro 2 juga nggak tertarik ya teman pro 2.
1: Tapi kalau gue tertarik jujur.
0: Nanti aja ya pas off air ya.
1: Iya belakang air aja ya nanti. Ya oke deh teman pro 2 ya. Kalian kabarnya semoga baik-baik aja di malam minggu ini ya. Karena minggu depan 17 gak sih? 17
0: Agustus. 15 dulu ya? 15 Sabtu, 16 Minggu.
1: Seninnya baru 17.
0: Betul.
1: Wow,
0: pas banget ya. Hari Senin ya berarti kemerdekaan. Ya ampun. Ya, berarti upacaranya enggak dua kali teman pro 2 dirapel.
1: Iya.
0: Biasanya kan ada di hari Minggu tahun lalu kan?
1: Iya benar.
0: Jadi terus kayak hari
1: benar.
0: Nah, kan dua kali. Nah, tahun ini enggak usah teman pro 2.
1: Ya. Semoga semangat 17-an kita tetap nyala ya sampai akhir tahun nanti.
0: Benar. Agak panjang ya.
1: Agak panjang memang kita harus tetap semangat.
0: Betul.
1: Ha.

0: pura-pura disiksa terus tau.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
2: Sal, ada yang salah sama omonganku?
3: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: ngomongin ini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekat. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga,

0: naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Aku mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain?

0: 95,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2 itu dia tadi lagu dari siapa? Hayo.
0: Hayo tebak, ada yang tahu enggak dari siapa?
1: Dari Debat Layar teman Pro 2. Judulnya Stop Kontak nih.
0: Seru banget ya lagunya.
1: Bener.
0: Asik banget. Ternyata seasik itu di malam Minggu.
1: Iya, benar-benar kayak mendalami jiwa Gen Z.
0: Betul.
1: Yang apa ya? Yang ceria selalu, pontang-panting, ya kan? Tanpa menyerah itu.
0: Gen Z dengan segala keanehannya, Gen Z dengan segala kejanggalan.
1: Jujur janggal gitu ya.
0: Janggal.
1: Dan judulnya juga Stop Kontak, teman Pro 2.
0: Berarti bisa ngecas di situ ya.
1: Tapi kayak Stop Kontak tuh menurut gue ya, menurut gue pribadi, kan kita pernah ada masanya, apalagi gue anak teknik ya dong, gue nggak tahu lo relate atau enggak.
0: Oke, coba.
1: Ada masanya di mana nugas itu dari pagi ketemu pagi tuh di luar.
0: Oh iya benar sih.
1: Di kafe gitu.
0: Apalagi lo yang, apalagi terutama bagi-bagi lo yang kayak anak teknik ini.
1: Iya, ya kan? Kebanyakan sih anak teknik yang apa ya, yang laptopnya tuh harus nyala terus dan kipasnya bunyi. Karena udah keberatan dan udah panas.
0: Terus lo kayak ngecek tensinya. Udah anget nih.
1: Jujur. Iya lagi. Ya ampun itu.
0: Dan lo butuh stop kontak. Udah pasti itu.
1: Nah itu sih. Karena kan lo nongkrong berempat. Satu meja pasti ya stop kontaknya satu. Kalau gak dua. Betul. Dong maksimal. Dua tuh udah alhamdulillah banget.
0: Alhamdulillah
1: gitu.
0: Bersyukur banget ya.
1: Jadi ya harus bawa stop kontak. Itu salah satunya.
0: Itu salah satu apa namanya yang wajib Gen Z ada ya, stop kontak.
1: Iya pasti sih. Pasti sih, kayak di kamar aja harus lebih dari satu sih.
0: Itu loh, kalau gue yang wajib banget di ada di gue sebagai gini.
1: Apa? Boleh ya? Boleh apa nih? Kepo nih gue udah tinggal sabar nih.
0: Selain handphone ya, udah pasti handphone itu utama dan paling
1: bener,
0: utama bagi
1: bener.
0: Kita Gen Z. Gak cuma Gen Z deh, kayaknya gen milenial, gen alpha, dan juga para bayi-bayi baru lahir ya. Handphone utama deh kayaknya ya. Kalau bagi gue, selain handphone itu kuota kalau nggak wifi.
1: Kuota kalau nggak wifi.
0: Iya.
1: Bener sih, kalau bawa HP nggak ada kuota dan wifi buat
0: ya,
1: apa juga?
0: Iya kan. Kita misalkan mau kris ataupun mau tap nggak tuh? Tap layar nih.
1: Mau bayar,
0: mau transfer dan lain-lain. Kalau nggak ada kuota, kalau nggak ada wifi juga percuma.
1: Percuma. Bener. Iya benar-benar itu dia sama Pro 2. Tapi selain kalau Rido kan wifi dan kuota. Kalau gue tadi salah satu contohnya stop kontak lah ya.
0: Oh iya.
1: Apa nih menurut teman Pro 2 yang menurut teman Pro 2 tuh Gen Z tuh gak bisa ini ya.
0: Betul.
1: Gak bisa lepas, ketinggalan, gak bisa lepas, gitu.
0: Karena spesial malam hari ini teman Pro 2 ya. Yang akan dibawakan ya oleh para penyiar-penyiar sanggup ini.
1: Sanggupnya jangan lupa pangkat 10 ya teman Pro 2.
0: Sanggup ini. Karena hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang sederhana ya. Sederhana, tapi kalau benda atau hal ini gak ada atau hilang dari kehidupan kita, kita kayak langsung panik.
1: Iya,
0: dan
1: langsung
0: kayak kita ngerasa ada sesuatu hal yang janggal.
1: Iya, bahasa kasarnya tuh kayak gak bisa hidup gitu.
0: Oh, wow.
1: Kayak rungsing, gelisah, aduh gue mau ngapain ya, aduh gue lupa bawa ini.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Kalau gue tadi itu, handphone tanpa kuota atau wifi ampas sih gue.
1: Kalau gue, iya.
0: Game aja ada, game.
1: Iya sih, benar.
0: Block Blast.
1: Dan gamenya yang gak pakai internet ya. Iya, Block Blast sih.
0: Block Blast gue udah. Kalau gak, Pow.
1: Ngasih makan ya.
0: Mandiin ya Pow gue gitu ya kan.
1: Yes. Nah itu dia teman Pro 2 yang bakal kita bahas ya. Gen Z gak bisa hidup tanpa apa sih gitu.
0: Jadi kalau teman Pro 2 misalkan punya apa namanya

0: motoran misalkan.
1: Benar.
0: Jadi nggak bisa tanpa apa deh, apa aja deh.
1: Iya. Atau lo harus pakai cincin keluarnya nih. Kalau nggak pakai cincin lo rela balik lagi
0: atau
1: gitu.
0: Atau gue kayak hampa banget kalau gue keluar tanpa mandi.
1: Oh iya, ya kan ada juga gitu, ada kan? Juga yang keluar nggak mandi ya tapi.
0: Wah.
1: Ya udah kamu berdua, kita masih dengerin kamu, kita masih nemenin kamu maksudnya.
0: Betul, langsung aja kalau kamu punya jawaban lain atau jawaban yang sama, boleh banget kasih jawaban ke kita di WhatsApp kita di 0811 7208925.
1: Atau boleh di Instagram kita di @pro2bdl atau broadcasteracademy.pro2. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti.

0: Ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gua buka aja deh, siapa tau tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gua dapet gula dari pas rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara, supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.

0: Vi, Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi? Apa nih? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Teman terbaik kamu, Prodware RRI.
4: Sementara

0: Lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
3: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan di sisa terus tau.
2: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia. Pro 2, 92,5 Pro 2 RI.

0: galau sedikit dari Ajit dan Rido ya teman produ. Tapi kita gak boleh galau-galau malam minggu karena galau. Harus seru-seruan ya.
1: Itu kayaknya tadi
0: apa tuh?
1: Otomatis dia kayaknya ya.
0: Iya benar.
1: Bukan kita yang muterin dari playlist.
0: Betul, kita ya. Itu dia. Nah sekarang saatnya Ajit dan Rido mau bacain respon teman produ nih.
1: Betul, karena kita udah buat
0: question box ya.
1: Di Instagram kita.
0: Betul.
1: Terus udah banyak nih.
0: Sampai pusing nih milihnya.
1: Pusing nih milih yang mana kita ya kan ya Jeng ya.
0: Betul. Yang pertama ada siapa nih Do?
1: Yang pertama ini dari diklik dulu nah ya.
0: Oke, sudah.
1: Yang pertama dari @usniesni.
0: Oke, ya. Lucu banget namanya ya.
1: Iya. Katanya yang mana nih? Oh, itu ya.
0: Ini.
1: Katanya, Kak, gua punya sih salah satu barang yang nggak bisa, yang harus ada katanya. Gue nggak bisa hidup tanpa earphone. Soalnya tiap pergi kemana-mana pasti bawa. Bahkan kalau lupa bawa earphone, rasanya perjalanan jadi hambar banget.
0: Berarti dia tipe orang yang selalu denger musik.
1: Betul,
0: ya?
1: Selalu dengerin Pro 2 kayaknya.
0: Iya benar, ya, kan? RR Digital RR itu dia Digital. Selalu on.
1: Teman Pro 2 dia ini.
0: Sejati.
1: Usni Ismi aku padamu.
0: Iya, thank you. Nih nice dapat dua love, nice, nice to meet you.
1: Terus ada apa lagi, Jang?
0: Selanjutnya ini kita dari WhatsApp ya, teman Pro 2. Nomornya 0813-205-sekian-sekian-sekian. Kan, halo kan, nama aku Sasa katanya. Oke. Halo
1: pasti,
0: Sasa.
1: Pasti
0: apa tuh?
1: Bisa nambah gurih.
0: Beda-beda.
1: Sorry.
0: Kalau itu kita enggak bakal nyebut dong, okay. Sasa.
1: Sorry.
0: Iya. Sasa katanya kalau gua jawabannya power bank katanya.
1: Oh iya sih.
0: HP gua tuh cepet banget lobet, tapi Sasa sebentar. Berarti kalau lo bawa power bank berarti bawa HP juga. Berarti yang harus lo bawa power bank apa HP nih?
1: HP. Kalau gua
0: iya
1: HP
0: kan?
1: Sih.
0: Iya.
1: Tapi power bank juga penting sih kalau kita misalkan dalam perjalanan jauh gitu
0: yes.
1: Ya kan. Kita enggak ada untuk charge HP.
0: Oh, mungkin pertanyaan kita gini ya. Apa yang harus lo bawa kecuali HP. Iya, benar-benar power bank, benar.
1: Yes. Ya kan yang gue bilang tadi di awal kan, Gen Z tanpa handphone tuh udah gak bisa.
0: Gak bisa sama sekali.
1: Udah paling utama tuh HP.
0: Karena semua-semuanya ada.
1: Bener,
0: ya.
1: Mau dia Gen Z, milenial, alpha, grandma, grandpa.
0: X, Y, Z ya, semuanya harus ya kan? Punya HP ya.
1: Betul.
0: Jadi powerbank udah kayak penyelamat hidup gue. Pernah lupa bawa dan baterai tinggal 10%, langsung panik sepanjang jalan katanya.
1: 10%? Kalau gue ngabarin orang rumah juga panik sih gue.
0: Iya.
1: Misalnya gue minta bukain pintu.
0: Pintu,
1: tapi gua,
0: belum nyampe gitu ya.
1: Gue juga panik di luar gue nih kayaknya.
0: Tapi terus, biasanya Gen Z juga banyak loh Do yang baterainya tuh nunggu 0 dulu gitu.
1: Baru dicas.
0: Nunggu 1% dulu gitu.
1: Biar HP-nya nanti rusak itu.
0: Betul, itulah. Makanya sekarang bengkel-bengkel HP pada isinya Gen Z ganti baterai.
1: Aduh, kalau aku kayaknya langsung ganti HP aja.
0: Aduh, ya. Amin ya Allah, kan orang sanggup.
1: Ini ada lagi nih ya, Tom Pradua ya. Ini masih dari Instagram ya, Tom Pradua. Dan nama Instagramnya adalah...
0: Jeng.
1: Nama Instagramnya Tom Pradua dari @dimasmas.
0: Dimas.
1: Dia dipanggil Mas Dimas.
0: Iya, jadinya...
1: Mas Dimas.
0: Tapi dia gak mau Mas Dimas, jadinya Dimas-mas.
1: Tahu usernya
0: iya
1: Dimas-mas. Oke, okay. Katanya gini Tom Pradua, gue gak bisa hidup tanpa... charger.
0: Oke. Okay.
1: Kalau tadi power bank, kalau ini charger. Ya. HP boleh ketinggalan, tapi charger jangan sampai karena kalau charger ada masih ada harapan. Ah, gimana?
0: Ini bikin bingung.
1: Bikin bingung tuh, Mbak. HP boleh ketinggalan. Tapi kalau charger jangan sampai. Misalkan ini ketinggalan di HP gua tapi charger ada. Terus gua
0: buat apa lo bawa charger, Dimas?
1: Ya kan? Logikanya luar biasa. HP-nya mana?
0: Aduh gak sanggup Dimas, gue juga angkat tangan gitu.
1: Sorry. Yes. Zanggal ya.
0: Iya benar. Ya ini udah ini kayaknya gen alpha deh.
1: Gen alpha.
0: Ini kayak soalnya aku... mencurigakan gini gen alpha ya.
1: Aku tidak padamu deh Dimas. Sorry nih kali ini Dimas kita tidak besti dulu ya.
0: Iya. Karena kita pusing Dimas. Yes. Yang keempat nih teman Pro 2, ini setelah kita akurasi dari beberapa pesan yang masuk ya teman Pro 2. Ini dari 08574 07. Ih cantik banget nomornya. Masuk
1: kayak
0: lagi.
1: Aku. Maksudnya kayak kamu.
0: Kayak aku, iya. namanya Naya, katanya parfum kata dia. Gua nggak pernah keluar rumah tanpa parfum. Rasanya tuh kalau belum pakai parfum belum siap ketemu orang katanya. Berarti Naya ini tipe orangnya kalau dompet ketinggalan nggak apa-apa, tapi parfum nggak bisa.
1: Parfum the one and only.
0: Iya. Yes. Iya. Yeah. Yeah. Ini gue langsung kebayang gitu loh kalau ketemu Naya pasti wangi semerbak.
1: Semerbak gitu ya kan. Tapi kalau wangi semerbak dalam mobil
0: ya, agak pening ya. Pening
1: dikit ya. Maaf nih.
0: Mabok ya kita, mabok perjalanan.
1: Tapi enggak apa-apa, yang penting wangi ya. Wangi itu pesan utamanya wangi.
0: Yes.
1: Thank you Naya.
0: Kayak ada kita, lagi atau
1: nice enggak
0: nih? Iya, ini dapat 4 love Naya. Terima kasih.
1: Ini terakhir deh kayaknya.
0: Terakhir ya, boleh.
1: Ini dari Igoi juga. Terakhir ya dari Igoi. Ini dari @fahri.ramadan.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, katanya HP kan tadi
0: kan selain HP, handphone. Kita ganti deh berarti ganti ya. Kita scroll lagi.
1: Oke, okay, kita scroll lagi.
0: Oke, okay, ini ada sih.
1: Oke, okay, ini.
0: Oke.
1: Okay. Kita ini dari Instagram juga masih ya, nomor 2 dari @ayaya.
0: Ayaya.
1: Ini gue bacain ya. Gue gak bisa hidup tanpa tote bag. Okay. Entah kenapa kalau keluar rumah harus bawa tote bag. Walaupun kadang isinya cuma dompet sama HP.
0: Cuman kadang kalau tote bagnya gede, ukuran XL, XXL, jadi isinya kayak cuma dompet sama HP, agak gimana ya?
1: Tipis gitu ya tote bagnya.
0: Yang kokoh, kan kalau tote bag itu kan apa dia ngebentuk isi, ini kan, bentuknya menyesuaikan isi kan. Isi. Jadi yang ada gondol-gandul, ada isinya tuh cuman yang ada dompetnya.
1: Terus kalau misalkan kita bawa motor, terbang-terbang tuh. Kita selempang ya.
0: Iya, orang kiranya mau ke pasar ya, itu kan? Mau diisi sayuran gitu.
1: Tapi kan
0: gitu.
1: Tiap orang-orang mungkin ya harus buat. Ya gak apa-apa.
0: Benar.
1: Ayaya aja.
0: Jadi ini adalah barang wajib menurut si Ayaya ini. Karena berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan kebutuhan ya. Mungkin kalau si Ayaya
1: sebagian
0: ini.
1: Sebagian orang lebih nyamannya tas.
0: Betul.
1: Atau selempang atau apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Yang didukung ini apa namanya?
0: Didukung.
1: Iya, yang
0: backpack.
1: Sorry. Didukung. Gendong dong.
0: Gua bingung, tas didukung tuh apa guys? Tas didukung sama Pradua gitu bantuin aku sama Pradua. Backpack. Iya, ransel lah.
1: Ransel. Allah, sorry.
0: Udah lama gak pakai ransel ya.
1: Ransel, nah, kalau Naya ini tipenya pakai tas bag.
0: Yes. Itu dia teman Pradua, respon kamu yang setelah dikurasi dipilih ya sama Ajeng sama Rido.
1: Karena udah sekitar banyak banget tadi itu
0: yeah.
1: Udah kehitung ya.
0: Yang gak kepilih jangan berkecil hati. Betul. Nanti kita bertemu di lain waktu.
1: Benar, tadi itu yang komen ada
0: berapa?
1: 888
0: komen. 26.
1: 26.
0: Oh, iya.
1: Tanggal hari ini. Tanggal hari ini dong. Ya intinya terima kasih tuh buat teman Pradu yang sudah bergabung.
0: Yes.
1: Bergabung banget nih. Persatu nih. Yang sudah join ya, ikut berpartisipasi.
0: Iya, jam in sama kita in. Berempat. Berempat berdua. Berempat banget ya.
1: Soalnya walaupun kita berdua tapi kayak berempat ramai.
0: Iya, ini kayak gak bisa kanan-kiri nih teman berdua, sangat full
1: izin
0: gitu.
1: Yaudah nih teman berdua, kita pasti bakal nemenin kamu sampai jam 10 cuma di Zero Limit. Reincarnated, I'm a stargazer.

0: Nutmeg adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri. Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, dia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: 105 Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, selamat Pro 2. Sudah waktu kita pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih buat kalian yang sudah dengerin kita di malam minggu ini. Dan ini menjadi malam minggu terakhir.
0: Iya, sedih banget. Serangan
1: Remy Batch 5 nemenin kalian ya, teman Pro 2 ya.
0: Karena nanti akan ada BA6 ya, teman Pro 2. Dan terakhir dari kita nih, teman Pro 2.
1: Let's divide, share, and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: 81 tahun Indonesia merdeka berdaulat, adil dan makmur. Sekali di darat, tetap di udara. Ajeng Laili,
1: Rido Usmiadi, pamit dari pendengaran kamu, teman Pro 2.
0: Sampai jumpa lagi.
1: Bye.
0: Terima kasih.

0: Belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
0: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
0: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

investors, the famous gentleman in Skinner, adalah investasi.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Kami masih menemani Anda di malam hari ini, pendengar. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, Anda bisa gabung melalui telepon di 0721-209-720 ataupun juga bisa bergabung ya melalui WhatsApp, pendengar.

kelihatan aja nih yang kondisi jalannya masih ramai bahkan padat ya pendengar. Kita lihat melalui CCTV Polresta Bandar Lampung nih, warga Kota Bandar Lampung nih kayaknya banyak yang bermalam mingguan ya. Gimana enggak coba dari simpang Lungsir kita lihat melalui CCTV Polresta Bandar Lampung pendengar, kendaraan yang melintas ini sangat ramai gitu kan ya. Ini malam berasa siang gitu karena terang banget ya situasi ataupun lampu-lampu yang ada saat ini pendengar. Banyak yang kita lihat di sini nongkrong-nongkrong ya di pinggir-pinggir jalan gitu kan. Ada juga yang kendaraan yang terparkir di bahu-bahu jalan biar rame gitu kan. Ya, untuk Anda pokoknya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan, jangan ngebut-ngebut ya, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan gak kalah ramainya nih di simpang Muro Antasari juga terlihat kondisi lalu lintasnya juga cukup ramai ya pendengar. Banyak juga nih masyarakat yang masih mampir-mampir gitu kan ya di tempat-tempat makan saat ini. Ya, tetap berhati-hati pokoknya yang saat ini sedang berkendara. Kalau ngantuk ya udah berhenti dulu, ngopi dulu. Ini kayaknya banyak nih tempat-tempat kafe-kafe yang menjual kopi yang belum tutup ya malam hari ini. Masih banyak yang masih nongkrong-nongkrong malam ini. Ya, bersama Pro 1 kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga tentunya akan mengundang Anda ya untuk

0: 95.5 Pro 2 Rebana Lampung, teman terbaik kamu. Dan selamat malam teman Pro 2 ya. Balik lagi dengan gue di cerita penutup hari untuk malam hari ini. Di hari Sabtu 8 Agustus 2026 hari Sabtu malam minggu ya. Buat lo semua mungkin yang sekarang lagi di jalan atau mungkin juga lagi menikmati malam minggu. Aduh, backsound ini lagi. 2 malam gue di cerita penutup hari ya. Entah kenapa nih backsound. Ini kan backsound puisi Sandy ya. Ini backsound yang setahu gue sih kalau gue ngeliat dari komputer Prodo FM ini dari tahun 2006 nih backsound nggak pernah hilang dari sini, memang dipakai mulu ya di program-program yang memang butuh kesenduan gitu. Malam minggu sih harusnya nggak perlu sendu-sendu ya. Nih, buat lo semua mungkin yang sekarang ini baru aja sampai rumah, nggak mungkin malam minggu sampai rumah sih, nggak mungkin banget. Atau mungkin juga lo nggak keluar-keluar ya, mungkin karena lo lagi nggak enak badan. Aduh, kasihan banget malam minggu lagi nggak enak badan sih, itu nyiksa banget sih ya. Tapi mudah-mudahan lo cepat sembuh lah yang lagi sakit ya, cepat sehat biar besok itu hari minggu lo bisa menikmati weekend lo. Nah, kalau malam hari ini tadi ditemenin sama Ajeng sama Iqbal Ramadan ya. Sama Rido ya. Seru ya tadi ya. Seru enggak sih menurut kalian tadi?
1: Seru.
0: Enggak sih kayaknya ya. Kalau misalnya malam Minggu itu ngapain ya biasanya? Kalau gua sih dulu waktu gua jomblo. Waktu gue jomblo sih gue memang ya udah ngeluarin motor keliling-keliling aja gue nyari di mana tempat pemberhentian gue gitu, entah kafe entah apa gitu. Yang penting gue keluar dari rumah. Tahu kayaknya kalau misalnya malam minggu di masa-masa bujang gitu emang yang penting keluar rumah aja dulu. Mau berhenti di mana urusan nanti. Yang penting gue keluar dari rumah dulu gitu. Nah kalau sekarang sih kayaknya karena udah berumur ya. Kalau bisa di rumah sih di rumah. Tunggu nanti kalau misalnya udah agak-agak berumur nih, kena-kena angin malam tuh udah bakal diserang-serang penyakit-penyakit manusia normal tuh. Kayak flu, batuk. Sekarang udah mulai ngerasain nih. Nanti kalau misalnya gue lagi voice tiba-tiba gue batuk, sorry nih teman Pro 2 ya, karena gue kayaknya habis makan yang berminyak jadi bakalan batuk-batuk nih bentar lagi nih. Kalau kata gue sih lu berdua masih pada pengen siaran kan? Ya. Ngomong aja yuk, lu voice aja yuk, yuk coba deh, lu jeng. Mic lu. Itu mic berapa itu? Mic 5. Jeng lu malam minggu gak kemana-mana jeng?
2: Enggak, di sini aja.
0: Lu kenapa gak kemana-mana?
2: Gak tahu ya, makin berumur tuh makin malas ketemu banyak orang loh kak gue.
0: Berumur.
2: Di depan orang yang berumur.
0: Umur lu berapa sih kalau boleh main I know sih.
2: Ya ampun, berapa ya?
0: Enggak, emang kalau malam minggu biasanya lu kemana?
2: Jarang, biasanya sih paling seringnya beberapa akhir ini ngedate gitu.
0: Idi, kalau ngedate kemana sih lu biasanya? Kafe?
2: Enggak pernah.
0: Lah, kemana?
2: Soalnya males, kita orang bukan yang kita orang, gue sama cowok gue maksudnya. Hah? Itu bukan yang tipe
0: menikmati malam minggu di kafe gitu.
2: Iya, karena ngobrol terus diliatin banyak orang.
0: Sama
2: gitu.
0: Gue
2: nggak suka gitu loh kak.
0: Gue dari dulu bukan anak kafe loh gue. Soalnya gue bingung gitu. Gue aja ke tempat kafe yang punya teman gue doang. Udah gak ke kafe-kafe yang
2: okay.
0: Misalnya lo ke ini yuk, yang di Wehalim. Males lah gitu.
2: Apalagi kalau baru buka rame banget gitu. Gak bisa.
0: Gue tipenya memang gak yang nongkrong di kafe. Karena kan gue memang bukan pengopi juga kan.
2: Oh gitu.
0: Gue kalau ke kafe pun yang gue pesen adalah matcha and red velvet.
2: Oh gila.
0: Iya kan? Iya kan? Iya. Gue baru sekarang ini aja gue bisa menikmati kopi Mont Blanc.
2: Oh gitu, ada jeruk-jeruknya ya. Ada jeruk-jeruknya.
0: Jujur, enggak dong. Jujur gue kalau mohon blank gue cuma pengen ngerasain krimnya doang sih.
2: Oh iya.
0: Yang layer paling atasnya. Layer paling bawah sih gue nggak minum-minum mau. Ait ya.
2: Kenapa nggak diaduk? Nggak, cara minumnya nggak diaduk.
0: Gue pernah.
2: Kan diseruput ya.
0: Gue pernah.
2: Apa? Kenapa?
0: Gue pikir kan itu kayak ini kan kayak apa namanya butterscotch gitu kan.
2: Yes, betul.
0: Gue pikir gue diaduk pas gue pesen mohon blank.
2: Iya.
0: Kata teman gue. Ogep, dibilang gitu. Ogep, lu minum mondeng diaduk. Lah, emang apa? Emang ada rulesnya, kata gue. Ya pokoknya karena si teman gue si paling ngopi nih, bilangnya tuh kalau mondeng tuh ada beberapa layer, jadi lu harus nikmatin satu-satu. Terus krimnya terus tempel di bibir lu kan?
2: Iya bener. Ya, ilah. Itu tujuannya diseruput tuh kayak
0: ya,
2: gitu.
0: Ya ilah, kata gue. Tapi jujur emang krimnya enak. Tapi kalau yang kopi paling bawahnya gue sih kurang ya, karena ada beberapa Montblanc kan yang dia manis kan, tipenya yang paling bawah kan.
2: Iya.
0: Tapi ada juga yang pahit.
2: Benar.
0: Gue sih enggak sih, gue tetap nyoba yang paling atasnya aja gue.
2: Masa krimnya doang, jadi nggak minum ya. Kopi dong itu.
0: Krim sama di tengah lah.
2: Oh gitu.
0: Di tengah. Tapi kalau udah ke paling bawah gue, kadang-kadang ya kalau manis gue habisin, kalau pahit enggak gue.
2: Jadi minumnya apa ya?
0: Lu pengopi nggak?
2: Gue nggak suka yang Arabica, kayak asem-asem gitu.
0: Ih. Lu salah enggak?
2: Emang yang asam apa? Robusta ya?
0: Enggak tahu, makanya gue nanya lu.
2: enggak. Arabica.
0: Maca bro anaknya. Oh, maca bro lu ya. Lu tipenya maca bro ya. Maca bro.
2: Enggak. Arabica tuh dia biji kopinya asam-asam gitu loh, Kak. Jadi gue enggak bisa karena langsung asam lambung ya, say gitu.
0: Kenapa sekarang gue udah mulai bisa menikmatin kopi? Waktu itu gue dialog sama narasumber kita yang dia itu adalah dosen pelestari produksi apa kopi gitu, okay. Intinya terus dia punya kafe kan. Nah gue bilang gue nggak bisa minum kopi, gue bilang gitu. Setiap gue minum kopi gue mual, tapi memang fakta kan dok.
3: Iya.
0: Kalau gue minum kopi gue mual, gue enak gitu. Enak nih, tapi ujung-ujungnya gue terakhir kayak kepala gue pusing ya. Nah, gue selalu berpikir gue punya asam lambung.
2: Iya,
0: ternyata. Tapi memang gue memang punya asam lambung sedikit.
2: Oke.
0: Okay. Iya kan? Terus gue, lu mesennya minum apa, Kak? Kata dia kan, kata dosen ini. Gue bilang gue kalau minum kopi di beberapa kafe tuh, lu tau kafe yang di sini nggak? Gue bilang gitu kan.
2: Gak cocok lah gitu ya.
0: Yang dia nama kafenya tuh Angka, kata gue. Oh iya, gue selalu... Gue selalu minumnya signature, gue bilang gitu kan. Okay. Oh yang kopi susu, iya. Terus gue misalnya di kafe yang ini, gue minumnya kopi susu gitu. Gue kopinya, ya karena kan gue penggila manis ya.
2: Oke.
0: Okay. Gue gak bisa tuh minum kopi yang pahit tuh, gak bisa tuh.
2: Sama, gue juga gak bisa, Kak.
0: Maksud gue kan ada matcha yang manis gitu loh. Yeah. Ada red velvet yang manis kan, kenapa harus minum yang kopi, minum yang pahit gitu maksud
2: gue. Bener.
0: Gue gak masuk akal tuh, misalnya, sorry nih pencinta kopi ya, ini POV gue. Misalnya
2: klarifikasi.
0: Ya maksudnya kan, kayak misalnya ada orang gini kan, lu kalau misalnya, kopi itu ini nggak pakai gula, dibilang gitu kan. Terus gue pernah nyoba kopi yang pakai gula aja tuh pahit
2: banget.
0: Apalagi kopi nggak pakai gula.
2: Bener, kopi hitam itu, kopi bubuk itu loh.
0: Iya kan.
2: Pakai gula aja pahit gitu.
0: Apalagi lu minum yang espresso.
2: Iya bener.
0: Buset.
2: Pahit banget ya ampun.
0: Buset. Maksud gue ada orang yang double shot. Buset. Lidah lu terbuat dari apa sih? Terus. Salut sih gue sama orang-orang kopi itu kan. Terus gue bilang, gue selalu minum kopi yang kayak gini nih. Gue kalau misalnya kopi-kopi gitu gak kuat, gue bilang gitu kan. Tapi gue kalau minum kopi-kopi yang susu gitu, gue seneng, gue masih masuk nih ke lidah gue.
2: Masih enak gitu.
0: Terus dibilang tau gak lo kata dosen ini. Kata dosen ini, dibilang sama dia, Kak, justru kopi yang susu itu yang buat lu mual. Dia bilang gitu. Gak semua sih, tapi rata-rata katanya kalau orang yang nggak ngopi tapi kopinya yang kopi susu, yang kopi-kopi kayak gitulah, yang kayak kopi-kopi kafe itu, justru yang karena dia minum yang susunya itu yang dia mual ternyata. Kopi susu ya?
2: Oke.
0: Okay. Mual.
2: Susu creamer apapun itu ya, Kak, yang campur-campur gitu ya.
0: Jadi lu mulai sekarang coba deh, Kak, lu minum kopi yang bener-bener kopi americano, dibilang gitu kan. Oke, okay, kata gue.
2: Masuk itu masih.
0: Nah, akhirnya gue mesen kopi, kalau misalnya ke kafe gitu gue mau coba yang americano. Gue coba nih. Americano nih gue pesen nih, Jam. Gue minum kan.
2: Gak ketelan.
0: Pahit, bro. Di lidah gue pahit. Ampe masuk ke hidung pahitnya kan. Maksud gue. Terus dibilang kan, berarti lu jangan yang americano murni. Dibilang gitu.
2: Americano apa nih?
0: Lu campur-campur yang kayak ada yang berry americano atau gak sih?
2: Oh iya,
0: cranberry gitu-gitu. Harus ada rasa-rasa sedikit. Oh, gue ternyata gue minum dan bener gue nggak mual. Satu gelas tuh habis tuh. Nah, habis itu gue coba lagi lah yang kopi-kopi yang seperti itu kan. Ada tuh, ada salah satu kafe yang produk kopinya tuh cold brew. Iya gak sih? Iya gak sih? Dok. Cold brew. Beri tuh. Oh, ternyata gue cocok. Nah, ternyata
2: cold brew tapi ada di semua kafe, Kak.
0: Iya, maksud gue yang kopi-kopi begitu.
2: Oh, yang nama itunya.
0: Akhirnya gue minum kayak gitu kan. Nah, sekarang gue udah mulai mencoba untuk minum yang americano tanpa
2: gula.
0: Ada begitu-begitunya tuh.
2: Gak pakai gula juga?
0: Enggak.
2: Oh,
0: sekarang gue udah mulai bisa dan gue memang tidak mual. Ternyata memang adalah kopi yang murni kayaknya memang itu obat untuk lo yang sering mual ketika lo minum kopi.
2: Tapi ada beberapa orang juga yang bilang kalau lo nggak suka americano berarti bukan pecinta kopi.
0: Wah, gue nggak setuju sih. Gue tuh
2: soalnya pahit banget.
0: Gue selalu gue tuh mematahkan fakta-fakta yang orang-orang pecinta kopi sih. Misalnya kayak lo ngantuk minum kopi, gue ngantuk-ngantuk aja lo.
2: Berarti kadar kafein lo tinggi di diri lo tuh. Jadi harus minum kopinya yang kopi banget gitu baru gak ngantuk.
0: Iya, terus dia bilang kalau misalnya kopi nih Be, kopi itu yang sehat yang kayak gini tanpa gula. Maksud gue kan lu tuh harus menyelaraskan otak dan lidah lu dong.
2: Iya benar.
0: Iya kan?
2: Iya.
0: Otak lu nerima, lidah lu gak nerima kan gak cocok.
2: Buat apa?
0: Nah,
2: gak ketelan juga kan.
0: Lu ngeduren gak?
2: Ngeduran banget.
0: Aduh, gua enggak.
2: Ya, enggak nyambung. Gua udah excited loh padahal dong.
0: Gua enggak makan durian. Gua sering dikatain aneh kan. Maksud gua, buat lo nih yang dengerin lo adalah tidak pemakan durian, lo pasti seide dengan gua. Buat lo yang memang penikmat durian kayak Ajeng, lo pasti tidak akan setuju dengan gua.
2: Apa tuh?
0: Oke, gua tanya sama lo. Enaknya durian di mana?
2: Enak aja, enak banget.
0: Ya apa? Maksud gue lo jelasin dong enaknya durian itu
2: ya,
0: gimana?
2: Gimana ya ngejelasinnya? Enak kayak buahnya tuh gak bisa lo temuin di buah lain gitu loh. Rasa dagingnya.
0: Gue tonjok lo gitu. Nangka juga cuma ada rasanya di nangka. Gak ada cuman, di buah lain.
2: Enggak, bukan rasanya, maksud gue teksturnya.
0: Ya.
2: Apa coba yang sama kayak durian?
0: Ada.
2: Apa kak?
0: Tempoyak. Oh itu durian juga ya?
2: Kan kayak.
3: Tapi lo makan tempoyak?
0: Enggak.
2: Oh, emang semua perdurianan gak suka?
0: Tempoyak gue makan tapi yang digoreng, tau gak lo?
3: Oh iya.
0: Iya, ya kan? Gue makan tapi kalau yang mentah gitu gue gak. Gue semua produk durian, jujur, durian yang olahan gue gak bisa. Kayak
2: gua
0: pancake.
2: Gue juga gak bisa.
0: Pancake, permen durian, es krim durian tuh gue gak bisa.
2: Gue juga gak bisa.
0: Lah?
2: Bapia durian masih agak nerima lah.
0: Lu gimana sih, lu katanya durian banget tapi lu gak bisa makan-makan begituan.
2: Enggak, tapi gue gak suka yang rasa duriannya tuh udah dicampur-campur imitasi gitu loh kak. Kan ada tuh kayak biasanya di jual-jualan F&B yang duriannya tuh udah cuman jadi perasa doang gitu. Nah gue gak suka tuh kayak gitu.
0: Gue sumpah
2: harus durian, pure durian gitu.
0: Gue durian tuh baunya aja gue udah gak suka kalau gue.
2: Mual tapi.
0: Mual, gue mual.
2: Oh segitunya ya.
0: Ya kan dok? Jujur gue gak bisa makan durian. Gak tau.
2: Jadi kalian gak bisa sambil makan durian dong ya?
3: Kalau
0: gue
3: makan.
0: Gue gak tau. Makanya gue tanya sama lu yang penikmat durian banget nih. Durian tuh enaknya di mana?
2: Ya itu kayak kalau kelengking sama lici kan kayak mirip-mirip
0: ada,
2: tuh.
0: Gue ada satu statement anak pencinta durian yang apa? Gak masuk di logika gue.
2: Apa?
0: Misalnya dia makan durian tuh, gue lihat kan, ini durian enak bagi lo. Enak, ini enak tau Be, dia bilang gitu. Ini enak duriannya yang kenapa lo suka durian yang ini? Enak karena ada pahit-pahitnya. Maksud gue kan, lo ngapain nyari buah yang pahit sih?
2: Nah, nih, gue menjelaskan lagi gue suka duriannya nih.
0: Terus ada lagi yang ngomong durian tuh enaknya karena ada soda-sodanya. Maksud gue lo minum Sprite.
2: Itu udah mau jadi ini tahu tempoyak kalau udah ada soda-sodanya ya.
0: Ya pokoknya durian-durian agak ini enak nih agak pahit-pahitnya.
2: Iya yang udah mateng banget itu.
0: Terus dia bilang, ih gue gak suka nih durian ini karena terlalu manis banget. Jadi durian tuh gak ada satu rasa, banyak banget tuh durian tuh.
2: Bener, memang ada orang yang suka yang dia cenderung ke pahit itu biasanya udah mateng banget kak. Ada yang biasanya tuh durian-durian montong itu kan. Maksud dia gua, manis gitu.
0: Ada buah namanya melon loh, lebih enak. ada buah namanya jambu bol tuh lebih enak tuh. Maksud gue ada buah-buah yang tidak menyengat. Lu tau gak kalau misalnya lu ke tempat-tempat umum tuh kayak di hotel, pasti kan ada logo durian dicoret kan?
2: Iya.
0: Berarti kan itu mengganggu sebenarnya.
2: Iya benar.
0: Larangan bau menyengat kan?
2: Iya sih.
0: Maksud gue durian tuh di Eropa aja durian itu menjadi sebuah hukuman, tau gak lo?
2: Gak tahu, jujur baru tahu.
0: Kalau misalnya dia lagi kayak game atau kuis apa gitu, yang kalah makan durian, jadi sebuah hukuman.
2: Oh.
0: Di kita gitu. Itu di kita itu jadi makanan apa? Jadi ada satu manusia dewa banget sih menurut gua, ada orang yang gua udah nggak ngopi dan nggak ngaduren. Ada orang yang minum kopi sama durian.
2: Kopi durian ya.
0: Itu buset.
2: Aduh, gua enggak doyan. Iya, katanya enak, tapi enggak tahu rasanya kayak mana sih. Kayak enggak bisa ngebayangin. Kayak enggak balance, enggak nyatu gitu, Pak.
3: Kolak durian.
2: Nyambung. Iya, ketan durian tuh enak.
3: Kolak durian lo makan enggak?
0: Kolaknya aja. Duriannya enggak gua.
3: Tapi tuh belum makan kuah durian. Kuah
0: enggak, gua enggak.
2: Kolak pisang yang dia makan.
0: Gua sama sekali enggak makan durian.
2: Oke.
0: Pernah gua itu di challenge sama teman, ada teman gua yang dia bilang, lo kalau berani makan durian, gue beliin helm.
2: Helm yang lo mau nih.
0: Iya, helm yang gue pakai ini. Turing itu, helm gue pakai Turing.
3: Helm bangka itu.
0: Bukan, helm gue Turing yang full, yang full face itu kan lumayan tuh harganya. Terus demi sebuah helm yang tidak bisa gue beli sendiri. Terus di challenge sama dia, lo makan 5 biji aja nih, dibilang gitu.
2: Oke.
0: Okay, gue bilang kan. Tapi jangan sampai ada efeknya ya, jangan sampai lo pusing. Jangan sampai lu muntah, dibilang
2: jangan
0: gitu kan.
2: Jangan dipaksain lah gitu ya.
0: Kalau lu muntah atau lu pusing, lu gagal.
2: Oke,
0: kata gue. Jadi gue makan 5 butir sih.
2: Terus habis itu efeknya?
0: Gue langsung, otak gue langsung cuman, helm baru gitu.
3: Jadi gak pusing, gak kelingan?
0: Enggak, gue gak kelingan. Karena gue euforia, gue punya helm baru nih. Dan akhirnya gue ditransfer untuk beli helm. Setelah ditransfer, baru gue mual di rumah. Tapi jujur sih, memang durian tuh memang sangat menyakitkan di kepala gue sih.
2: Tapi emang kenapa ya, setiap orang yang nggak bisa makan durian pasti nggak bisa nyium baunya dan efeknya pasti mual.
0: Iya
2: gitu.
0: dan maksud gue, jangan sampai lo, mungkin ada teman lo yang juga sama kayak gue yang tidak makan durian, jangan menurut gue jangan sampai stereotip bahwa orang yang tidak makan durian tuh aneh, psikopat gitu dibilangnya. Lo psikopat lo nggak makan durian, jangan men. Itu sama aja kayak lo, misalnya ada orang yang gak suka makan sawi, lo paksa untuk makan sawi, gak bisa.
2: Gak bisa.
0: Intinya di cerita penutup hari malam hari ini adalah, jangan memaksakan kehendak lo yang menurut lo itu paling benar.
2: Baik, Mas.
0: Ya ilah. Topik gue tulis di das. Lo udah ngisi das belum?
2: Belum.
0: Jangan sampai lo gak ya, gue yang ditegur lagi nanti. Tapi memang kesukaan orang tuh beda-beda ya.
2: Betul.
0: Kayak dia nggak makan. Dia nggak. Ah? Ya tapi pokoknya buat lo semua, mungkin pecinta kopi malam hari ini, yang pecinta kopi, lo nikmatin lah yang menurut lo suka. Jangan maksakan orang kayak, ih aneh, masa ke kafe lo belinya matcha. Jujur, kalau matcha yang ori juga pahit banget lo.
2: Iya jujur.
0: Ya kan?
2: Gue bukan matcha lovers.
0: Iya. Ada orang yang matcha banget. Ada teman gue cewek, sampai kamarnya penuh matcha semuanya. Dari
2: apa bubuknya?
0: Enggak, dari spray. Maksud gue bertemakan matcha.
2: Oh.
0: Spray
2: hijau-hijau
0: lemari.
2: Gitu.
0: Terus dia punya, dia bahkan sempat beli yang untuk ngaduk matcha, padahal dia tidak ada matchanya. Maksud tau gak lo? Yang mangkok yang kayak
2: iya, wisia itu.
0: Kayak sapu.
2: Iya,
0: Dia beli.
2: Sapu lidi iya lagi ya.
0: Dia beli. Dan lu enggak punya bubuk matchanya, tapi dia beli aja, dia memang matcha banget. Dan dia tahu tuh jenis-jenis matcha.
2: Edik banget berarti.
0: Dan matcha yang ori kan
2: itu.
0: Pahit ya.
2: Pahit yang dan ori. Mahal iya.
0: Matcha yang ori
2: makin
0: tuh
2: pahit makin mahal gak sih matcha itu.
0: Tuh, gue gak salah dong kalau menghardik lo adalah orang yang aneh. Ngapain lo minum yang pahit?
2: Iya ya, iya mungkin kan? Esensi mereka sama kayak yang pecinta kopi kali
0: nah,
2: ya.
0: Nah, sama orang yang mencintai durian dan dan orang yang tidak mencintai durian.
2: Benar, itu dia balik lagi ke topik.
0: Lo tau, lo makan nangka nggak?
2: Makan.
0: Kalau cempeda?
2: Makan.
0: Lo tau nggak di tengah-tengah itu ada buah lagi, nangka
2: apa?
0: Dan cempeda.
3: Nangkada.
0: Jujur.
2: Jujur baru tahu.
0: Gue baru tahu 2 hari yang lalu.
2: Nangkada. Nangka dan cempeda gitu.
0: Betul.
2: Bentuknya kayak mana?
3: Ya mirip kayak.
0: Mirip cempeda.
3: Cempeda. Tapi dia gedenya kayak nangka.
0: Nangka. Nggak tahu
2: gede
0: apa.
2: Gede buahnya apa gede ininya?
3: Bentukannya juga.
0: Dan katanya.
2: Gue jadi kepo.
0: Dan dia lebih menyengat daripada cempeda.
2: Wanginya ya. Iya, wangi cempeda menyengat banget ya.
0: Nangkada lebih menyengat.
2: Tapi cem
3: kan,
2: apa?
3: Kan kalau cempeda kan buahnya kayak agak keluar yeah. kecil gitu kan.
2: Iya.
3: Ada itu agak gede dia.
2: Beneran kayak nangka gitu.
3: Tapi kan nangka ada yang gede banget.
2: Iya. Yeah.
3: Tapi enggak segede itu juga
2: nangka ada. Nangka belum gede kali nangka ada itu.
3: Iya, bisa jadi.
0: Nangka ada.
3: Rasanya mirip cempeda.
2: Dagingnya juga.
0: Dagingnya kayak kayak cempedak.
2: Oh, jadi enggak keras kayak nangka gitu ya?
0: Iya.
2: Gue kepo deh.
0: Jujur makannya kayak durian. Nah, gue nangkada atau cempedak gue masih bisa nelen tuh. Kalau durian entah kenapa, tapi gue enggak tahu ya kalau misalnya.
2: Oh, iya.
0: Bener. Mana coba lihat, Jang.
2: Beneran ada ternyata nangkada bukan hasil persilangan antara nangka dan cempedak.
0: Tuh kan?
2: Oh, iya ya.
0: Lu tahu nangka ini enggak? Nangka lagi. Kalau makan-makan durian itu kan gue nggak bisa tuh. Tapi gue nggak tahu ya. Gue pernah makan durian. Apa sih, boy? Kalau yang dari luar negeri tuh?
3: Ini montong, durian montong.
0: Bukan montong. Musangking gue pernah.
2: Harganya
0: mahal banget ya? Ternyata ya.
2: Bener, karena dagingnya tebel.
0: Lo tahu durian black thorn nggak?
2: Jujur, belum.
0: Black thorn.
3: Pernah ngerasain. Tahu, tapi belum pernah nyoba.
2: Kenapa dia kak spesialnya?
0: Memang mengkal begitu dia bentuknya, kuning gitu.
2: Terus?
0: Jujur, gue kan gak makan durian. Gue gak bisa nyium baunya. Tapi gue seneng kalau ngeliat di Instagram yang buka durian, tau gak lo? Tukang-tukang durian yang ngebuka durian.
2: Iya.
0: Yang dibelah pakai pisau. Istri gue kan makan durian tuh. Gue bilang lo jangan makan di sana, bawa pulang, gue bilang gitu. Karena yang pengen bukanya gue, tapi lo yang makan.
2: Oh gitu ya?
0: Dan jujur susah sih ngikutin tukang-tukang durian yang ngebukanya itu susah emang.
2: Nyari jalannya pening ya?
0: Gua ya pokoknya apapun yang lu suka lah ya. Jangan sampai lu memaksakan kehendak lu untuk orang lain.
2: Betul.
0: Lu kan juga makan bubur yang diaduk kan kalau lu?
2: Gua enggak diaduk.
0: Psikopat lu.
2: Tuh kan, lu kan enggak mau dicap psikopat, jangan ngecap gua psikopat.
0: Lu psikopat lu.
2: Enggak, gua enggak diaduk. Diaduk sih. Oh, diaduk juga ya.
0: Enggak, lu kenapa sih makan bubur? Lu
2: gua sendirian nih sama berdua disini.
0: Kenapa? Enggak maksud gua lu kenapa bubur enggak diaduk tuh?
2: Ya kayak Mont Blanc tadi, menikmati lapisannya aja gitu.

0: Benar-benar. Kalau sate baru ya pakai lontong ya.
1: Sate iya lontong.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, lu tim lontong yang pakai daun pisang atau pakai plastik?
0: Pakai daun jujur.
2: Pakai daun.
1: Oh, gua plastik.
0: Ih, kalau pakai plastik aneh enggak sih rasanya tuh kayak gimana gitu?
1: Iya. Gitu. Yeah. Lebih gua mau kalau misalnya lebaran di rumah, gua bilang sama nyokap gua dulu, gua enggak mau ketupat yang pakai daun.
0: Pakai apa namanya?
1: Gua pakai yang plastik, bungkus plastik gua. Ketupatnya.
2: Ketupat apa lontong?
1: Iya, maksudnya kan sama sih ketupat sama lontong.
0: Kalau ketupat diplastikin jatuhnya ya lontong enggak sih?
1: Iya. Gua lebih suka yang diplastik daripada yang pakai daun pisang.
2: Daun sih.
0: Tim daun sih gue.
2: Daun kayak warnanya alami.
0: Betul.
1: Hijau alami. Oh, itu lontong banget kalau itu.
0: Enggak terlalu rasa rebusan gitu loh, ya kan? Kukusan gitu. Enggak.
1: Ih, justru aneh lah. Lu psikopat lo, banyak banyak tidak umum.
0: Apa sih? Ya ampun, teman nah, produ ada aja.
1: Apa?
2: Lu nyeruit enggak?
1: Nyeruit. Gua nyeruit.
2: Nyeruit kan?
1: Iya.
2: Kan ada orang yang kayak apa sih? Bucek-bucek.
1: OCD, OCD.
2: NPD.
1: Gua dong itu. Enggak, gua enggak tahu, gua orangnya enggak jijian gitu loh. Durian tuh gua bukan jijik ya, enggak nyaman aja baunya.
0: Lo kapan menyadari kalau lo enggak suka durian?
1: Nah, jadi gini ceritanya. Dulu seingat gua dulu, gua makan durian. Gua tuh bukan dari kecil yang tidak makan durian. Gua itu enggak, gua tuh pemakan segalanya kan gua. Gua kan omnivora nih. Ya. Tapi gua apa sih? Bisa dengerin gua ngobrol dulu enggak? Ya nanti aja.
0: Enggak, lo yang ini.
1: Eh. Gua pemakan segalanya nih.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi dua bahan makanan yang gak bisa gue makan adalah durian sama sawi mie ayam.
0: Kenapa?
1: Sawi hijau yang lo kalau makan mie ayam kampung tau kan lo?
0: Iya.
1: Kan ada sawi hijau tuh.
0: Iya. Ya
1: sekarang sebenarnya mie ayam apapun yang ada sawi hijau itu, dan gue gak suka tuh sawi hijau.
0: Kenapa?
2: Sawi selobor apa
1: lagi sih?
2: Sawi selobor itu sawi putih tuh.
1: Sawi putih gue masih makan. Sawi hijau, tau gak sih lo yang di mie ayam
0: berarti
1: itu?
0: Berarti gak di mie ayam dong?
1: Iya.
0: Tumisan sawi hijau juga lo gak suka?
1: Enggak.
0: Kenapa kak?
1: Pahit.
0: Berarti masaknya gak benar kalau pahit?
1: Iya, masak semua yang gue makan pahit, dia masaknya gak benar, berarti kan bukan gak masaknya, rasanya memang.
0: Kurang ini berarti, kurang lama, jadi masih krenyes-krenyes itu batangnya.
1: Lah. Ya pokoknya setiap gua makan gak pernah ada yang benar. Mau makan di restoran manapun sawi pahit menurut gua. Itu tapi sawi putih enggak.
0: Insting, namanya insting.
1: Insting. Gua lanjutin jawaban lu tadi ya. Apa? Jawabannya.
0: Oh yang tadi durian tadi ya.
1: Gua itu gak makan durian tuh kayaknya setelah gua barengan. Gak makan sawi dan makan durian tuh gua barengan. Waktu itu gua pernah sakit di opname. Kayaknya waktu gua SMP. Gua di
2: Disuntik.
1: Enggak, gua kan sakit tuh. Nah, pokoknya dokter nyuruh gua tuh makan.
0: Oke. Makanan rumah sakit.
1: Gua udah di rumah. Gua udah di rumah dikasih makan gitu kan, udah makan. Gua udah sehat sebenarnya, udah sembuh dan gua tuh makan durian dan makan sawi. Okay. Makan durian dulu sih, enggak barengan makan durian gitu ya. Gua lupa antara durian atau sawi duluan. Pas gua makan, gua tuh mual makan itu. Dan gua akhirnya jackpot nih.
0: Oke.
1: Okay. Jackpot. Terus makan sawi juga begitu. Dan akhirnya gue nggak mau lagi. Gue sampai yang sakit, tau nggak lo? Sampai jackpot lo akhirnya keluar kuning, sampai asam lambung lo keluar.
0: Iya.
1: Nah, dari situ gue kayaknya tidak mau lagi makan dua hal itu.
0: Lo jadi kepikiran pada saat itu terus.
1: Iya, kayaknya. Dan setiap akhirnya melihat. Karena gue tidak mau makan itu lagi dan rasa itu menjadi asing di lidah gue.
0: Oh, bisa jadi.
1: Itu. Seingat gua dulu gua makan seingat gua. Gitu. Tapi kan sudah lama sekali ya. Lo ada makanan yang enggak disuka enggak kalau lo?
0: Apa ya?
1: Enggak ada ya? Sih lo kayaknya lo kalau lo kan fenom kalau lo.
0: Astagfirullah.
1: Lo semuanya dimakan kalau lo.
0: Iya, enggak kepikiran itu.
1: Teman aja lo makan kalau lo kan.
0: Jengkol gua enggak suka, jengkol pete gitu-gitu.
1: Nah, gua makan tuh kalau jengkol tapi milih-milih, maksudnya kayak di sambalado gitu.
0: Dimasak apa ya?
1: Iya.
0: Kalau pete gua suka pete Cina tapi yang kecil-kecil itu.
1: Gua pete biasa tapi pakai sambal teri gitu gua makan.
0: Iya, enggak, gua bukan pete biasa.
1: Tapi kalau jengkol yang pakai
0: sambal
1: semur ya, yang semur warna jengkol. Coklat itu gue nggak.
0: Oh iya,
2: kalau direndam

0: gue belum pernah kayaknya eh. Belum pernah gue kayaknya. Yang semur tau kan lo, yang semur iya, yang tahu. Warna coklat itu.
1: Semur jengkol.
0: Gue nggak tau nggak enak aja gitu rasanya. Karena bumbunya kali ya. Tapi kalau yang di sambal tuh
1: nyoba, makan gue pernah nyoba semur jengkol. Katanya rasanya mirip daging katanya. Gue gigit, apa sih dagingnya? Enggak
0: ya daging jengkol, gitu. Bener lah.
1: Enggak, daging sapi cenah. Jadi ini apa namanya? Kayak rendang gitu katanya, kayak rendang.
0: Oh gitu. Pembodohan gitu ya.
1: Iya biar gue makan.
0: Manipulatif
1: pas
0: ya.
1: Pas gue gigit enggak.
0: Theater of mind dia ya. Theater of mind dia.
1: Aduh ya ampun.
0: Kayak anggaplah ini daging, anggaplah ini paruh gitu.
1: tapi gue sawi juga gak makan batangnya. Di mie ayam gitu. Gue pasti daun-daunnya doang. Kalau batangnya enggak, gue singkirin.
0: Ya gue daun aja enggak apalagi batang.
2: Oh gua
1: enggak
2: suka
1: ati. Ih, enak banget lagi, Do. Kenapa? Karena buyar gitu rasanya.
0: Ampela makan.
1: Ampela suka. Oh, ampela suka.
0: Oh, gua makan sih kalau gua ayam. Nah. Ceker. Terus ya, di bagian ayam tuh banyak tuh enggak gua makan tuh.
1: Gua pala doang sih enggak gua makan.
0: Gua ceker enggak?
1: Oke. Okay.
2: Gua ceker makan. Gua
0: ada
2: ayam ini doang sih.
0: Ati. Gua tuh kalau sukanya. Ayam tuh ya aneh tuh ada orang yang makan kepala ayam. Mm-mm. Bahkan ada yang minta sampai ke jengger-jenggernya tuh.
1: Ih ada ya?
0: Ada, namanya Fili,
1: Oh ke Fili.
0: Sama jengger-jengger sampai tenggorokan-tenggorokan itu ya, yang gawir-gawirnya tuh dimakan dia.
1: Oh.
0: Ceker tuh dimakan. Gua nggak tau nikmat makan ceker tuh gua nggak tau dah.
1: Gua tuh ngebayanginnya kalau makan pala bukan pala ayam aja ya, kayak pala ikan simba, ikan apalah itu ya, kayak ih matanya dimakan gitu tuh gue ngebayangin itu loh. Nah tuh gue nggak masuk tuh ada orang ngomong kayak gini mata ikan enak tuh kayak.
0: Gue juga nggak tahu tuh.
1: Gitu ih. Gitu.
0: Ada teman gue seneng banget kalau misalnya lagi pindang atau apa tuh makan mata ikan ada tuh. Namanya Fili namanya.
1: Oh Fili. Lagi sama Fili. Ya kembar.
0: Gue kalau lu tim ayam atau tim ikan?
1: Ayam.
0: Gue ikan.
1: Ayam.
0: Ada orang yang ya gue tuh bukan gue nggak makan ayam ya. Mm-mm. Tapi kalau ada ikan gue pasti lebih milih ikan kalau gue.
2: Ikan yang enak. Iya
0: bukan perbandingan jangan.
1: Kalau perbandingan
0: jangan ayam goreng paha fried chicken gitu dengan ayam seluang nggak head to head dong. ikan seluang nggak head to head dong. Maksudnya kayak paha ayam tapi dengan ikan tongkol nah. Mm. Gitu jangan lu perbandingannya dada ayam. Fried chicken dengan ikan asin yang nggak cocok lah.
2: Iya ikan asin juga sih.
1: Iya.
2: Bau mah.
1: Gue ikan tuh paling gurame lele doang.
2: Patin
1: kalau terpaksa. Tapi di pindang ya kalau terpaksa.
0: Tapi kalau patin, gue patin lo pernah makan patin goreng nggak?
2: Pernah.
0: Aneh enggak. Ya. Patin kayaknya ceknya udah di pindang doang.
1: Di pindang toh.
0: Di pindang. Ada orang makan.
2: Pepes, coba nggak?
0: Apa?
1: Pepes patin ada tado? Patin.
0: Ada.
1: Iya tak?
0: Ada. Pepes patin ada.
1: Oh.
2: Dual.
0: Tolong nggak usah mancing lu. Tapi gue makan ikan gue lebih. Demen gue makan ikan daripada ayam.
2: Tapi lo suka ikan bersisi apa enggak?
0: Semua. Belut tuh makan gue. Belut itu maksudnya ikan atau ular sih?
1: Belut apa?
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Kolam.
0: Lele sungai.
2: Lele sungai.
1: Iya iya. Apa yang ngebedainnya gue lupa?
2: Enggak tahu. Ini kalau
0: dari bentuknya sama. Bentuknya. Lo bisa pakai mic aja nggak sih lo? Pakai mic.
1: Iya makanya.
0: Nggak dengeran gue. Itu mic berapa? 3.
3: Bentukannya lele sama, tapi lele sungai ini kayak ada bintik-bintiknya, lebih licin.
0: Gabus itu gue tonjok lo ya, gabus.
3: Lu cari deh di Google.
1: Lele sungai.
3: Sama lele kolam, beda. Nah,
1: lele peliharaan gitu ya.
3: Gue lebih suka lele.
0: Lele ternak.
1: Lele ternak iya,
3: peliharaan. Gue lebih suka lele ternak.
1: Iya.
0: Lo lelenya lele apa namanya tadi?
3: Lele sungai. Gak suka gue lele sungai.
0: Lele sungai dia kayak mana sih?
3: Berlendir banget lele sungai itu.
1: Tapi kalau di pasar
0: yang kalau kita lele yang kita beli di pecel lele
3: itu lele ternak. Lele ternak.
1: Gak mungkin pakai lele sungai.
0: Oh, dia ada motifnya.
3: Kalau lele sungai itu bisa lebih gede lagi.
1: Iya.
0: Oh, lele sungai itu ada motifnya, ada bintik-bintik.
3: Iya.
0: Oh.
3: dan itu lebih banyak lendirnya, dagingnya lebih mengkel-mengkel.
0: Ini memang lele sungai bisa segede ini?
2: Iya, segede itu.
0: Di Kanada nih.
2: Enggak tahu sih,
0: kalau segede kalo, ini mah hiu.
3: Kalau di luar negeri enggak tahu ya gua kalau lele sungainya. Tapi kalau di tempat gua, itu bisa segede betis gua. Ada.
0: Betis lo apa? Betis Philly?
3: Betis gua.
0: Betis lo. Masih kecil berarti.
3: Gede. Oh, batasnya betis Philly ya ini.
1: Tapi panjang ya, panjang.
3: Iya, dan daging lele sungai itu mengkel
1: lo
3: dia.
1: Lo pernah makannya?
3: Pernah.
1: Oh.
0: Nah, gua enggak pernah makan lele yang ada motif ini, berarti lele sungai ya, gua enggak pernah sih. Gua tim ikan gua.
1: Gua ayam.
3: Gue kalau ikan yang nggak bersisik baung sih, patin,
0: bau patin. Oh.
3: Kalau yang bersisik ya banyak.
0: Gue kalau ayam tuh dada gue nggak mau dah.
1: Sama gue juga nggak.
3: Gue sayap suka. Sayap.
1: Iya sama.
0: Tapi karena nggak suka kalo, daging. Kalau ayam sayap tuh gue lebih ke cemilan, nggak bisa jadi lauk gue. Oh,
1: chicken wings.
0: Iyo. kayak lo tau nggak paha bawah ayam yang masih remaja gitu yang kecil-kecil yeah, banget itu.
1: Dia enggak ngebentuk gini kan? Yeah, lurus kecil, gitu.
0: Dia kecil banget itu. Yeah. Maksud gua itu memang ayamnya masih bayi banget apa gimana sih? Yang ayam kecil
3: sih gua ya.
1: Dia enggak ngebentuk pentungan itu.
3: Kayaknya dia belum balig gitu ya.
0: Udah dipotong. Belum mimpi besar ya.
3: Iya. Jadi kalau ayam gua suka bagian dekat-dekat tulang. Datang.
1: Gua paha.
3: Kayak paha kan tuh ada tulangnya.
0: Lu pernah makan paha ayam nih. Mm-mm. Terus ada yang kayak item-item yang dibalik paha itu yang katanya itu hati nggak?
3: Enggak sih gua.
0: Lu tau gak sih?
3: Tahu tapi gua.
0: Yang kata orang itu hati.
3: Tapi gua nggak tahu itu hati itu darah nggak sih?
0: Nggak tahu gua tapi enak.
3: Jadi lu patahin itu tulangnya sampai keluar tuh.
0: Iya. tutup ujung kakinya itu ya.
3: Iya. Tapi gua pernah sih tapi nggak.
0: Itu kan batas ceker sama batas ke paha bawah kan?
3: Mm-mm. Tapi gak gue nikmati, gue pernah. Gue pernah gue buka, gue pretelin. Uh-uh. Tapi gak gue nikmati, ya udah rasanya.
1: Ketelan tapi, ketelan.
3: Dia mirip ati.
0: Dia kayak tulang lunak kan? Kayak tulang lunak kan?
3: Tapi mirip ati sih emang, merah-merah itu.
0: Iya, merah-merah di tengah itu kan. Dulu gue gak mau makan itu kan? Terus kata nyokap gue, makan tuh hati. Setelah gue dewasa kan, hati tidak di situ letaknya.
1: Iya juga ya, maksud ya kan? Hatinya di kaki gitu.
0: Aduh, paha ayam tuh, gue dada tuh gue nggak bisa dah makan dada tuh.
3: Leher,
0: nggak apalagi itu leher, nggak ada nikmatnya dah, dada tuh. Ya kan nggak ada kan?
3: Nggak tahu gue. Dada gue masih oke.
0: Lu pernah makan kalkun nggak?
3: Enggak pernah.
0: Wah, lu cobain.
1: Gua pernah.
0: Di Pring Sewu.
1: Enggak, gua pelihara sendiri, Kak. Karena nenek gua melihara kalkun, dia seneng.
0: Lu aneh sih. Kita makan kalkun tuh beli, enggak pelihara.
1: Telurnya, kita orang kalau dia udah bertelur, kita orang masak telurnya.
3: Telur ikan iya sih gua.
1: Telur kalkun.
0: Ya. Lu aneh sih itu. Lu seafood makan enggak?
3: Makan.
0: Persifutan ya, tapi di luar makan. Udang, di luar cumi-cumi ya, yang kayak kerang.
1: Makan banget, gue sering masak kerang.
0: Oyster pernah gak? Oyster
1: enggak. Enak banget.
3: Oyster mentah gue gak pernah.
0: Enak yang mentah.
1: Pakai lemon.
3: Aneh sih kali.
0: Enggak sih, lu yang norak.
3: Oke, thank you.
0: Lu gak pernah makan itu.
3: Emang.
1: Itu enak banget.
3: Ini jam 11 nih.
0: Oh iya. Gak kerasa ya. Ternyata. Yaudah lah kalau gitu. Pokoknya intinya teman Prodo, kita obrolan di cerita penutup hari ini adalah apapun yang lu suka, jangan pernah lu paksakan untuk orang lain ikut suka juga, karena belum tentu dia suka. Dari semuanya, dari makanan, selera musik, hobi, semuanya gak bisa lu paksakan untuk sesuai dengan kehendak lu, teman Prodo ya. Jadi lu nikmatin apa yang lu suka, lu biarkan apa yang dinikmatin sama orang lain. Gitu. Cerita penutup hari. Isi topik gue itu ya. Topik gue itu tadi.
3: Apa tadi?
0: Lupa.
1: Jangan memaksakan kehendak kita ke orang lain deh.
0: Asik. Termasuk ke pacar. Yaudah kalau gitu gue pamit. Terima kasih teman Prodo yang sudah mengikuti program di cerita penutup hari malam hari ini. Mohon maaf kalau misalnya obrolan kita terlalu panjang, tapi itulah adalah podcast mini namanya.
3: Tidak hari tanpa karya.
0: Yoi, karena kalau misalnya tidak hari tanpa karya tuh mesti live chat ya.
3: Podcast
0: RRI ya juga. Pokoknya namanya malam minggu, kita pengennya ngobrol aja gitu memang kan. Kalau misalnya malam minggu kan pengennya nongkrong ngobrol gitu kan. kan. Makanya kita ngobrol. Bingung kan dia, nggak ngerti kan dia linknya di mana kan. Makanya jangan nyuruh-nyuruh orang doang lo bisanya. Ya udahlah, terima kasih teman berdua. Kayaknya gue harus pamit di pendengaran kalian ya. Untuk hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Terima kasih yang sudah. Oh iya, buat lo para Milanisti, tadi lo senang banget mungkin habis nonton pertandingan antara AC Milan melawan Chelsea di siaran langsung mungkin ya, atau mungkin juga lo datang ke GBK hari ini. Gila tuh, langka banget ya AC Milan dan Chelsea bisa datang ke Indonesia main di GBK. Buat lo para fans dari kedua tim, nggak penting lah siapa yang menang siapa yang kalah, yang penting lo bisa ngeliat idola lo datang ke Indonesia, udah seneng ya. Ya udah kalau gitu, sekarang gue harus pamit dari pendengaran kalian. Minimize dulu, gue kan belum closing. Minimize. Nah. Apaan tuh? Cahaya. Oh, center. Yaudah, kalau gitu gue pamit, terima kasih ya teman Pro 2. Gue pamit, let divide, silence, pressure, willingness, all with Pro 2 area di Bandar Lamung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di darah, tetap di udara. Sekali mereka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bantan, Lampung.

0: penjelasan dosen tadi. Vi,
1: apa Vi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Ah, kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi nggak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah nggak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Dengar bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Halo?
1: Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
0: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, saya nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Indra Viko dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sampai di sinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Gid Lukas, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari pukul 5 sampai dengan 24 waktu Indonesia Barat. Dan dari studio saya Gibril Kas yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Udah pagi ini, ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya, udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener, udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
0: Oh.
1: Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
0: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kau malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
1: Paldi.
2: Iya. Ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
0: Ya apa?
5: Apa?
0: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
0: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
6: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
7: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung,
8: teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
3: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema Istidraj.
1: Kita mana kalau ditanya apa itu istidraj? Kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya. Tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya, yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan, atau bahkan melecehkan, atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami ingin mengajak pertama kali, ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita enggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi enggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj. Geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga enggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan. Sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian. Ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati. Jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi enggak ada maknanya, enggak ada fungsinya.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema Hidup Tenang oleh Ustadz Salim Afilah.
1: Akan dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan milik kita.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5 FM.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Kondisi Baik Hati oleh Habib Muhammad bin Anis Syahab.
1: Hati yang baik adalah hati yang penuh respon atas apapun yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Ini hati ini disucikan. Datang ilmu, majlis ilmu, bersolawat kepada Rasul, membaca doa, sholat 5 waktu, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, hatinya nanti lama-lama baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Rasul SAW. Lama-lama hatinya itu jadi putih bersih. Hatinya jadi putih bersih. Nanti kalau sudah putih bersih, kita itu melihat hal-hal yang sederhana itu jadi luar biasa. Melihat hujan, ya Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan. Rintik-rintik tidak langsung dari langit itu turun besar seperti ini.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kajian 1 menit dengan tema ujian hidup oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Quran surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas. Wala nabluwannakum bisyai. Dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik, lihat rumus ya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Artinya sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah, gak akan ketahuan sabar. Di masalah itu dibuat supaya anda dapat pahala.

0: Kajian pagi dengan tema merubah rutinitas menjadi ibadah oleh Ustadz Abdul Somad.
1: Merubah rutinitas menjadi ibadah.
2: Ya.
1: Bismillah. Oh, semua orang makan. Beda makannya, makan kita ibadah. Kenapa? Bismillah. Masuk WC, semua orang masuk WC. Semua orang buang air besar, buang air kecil. Tapi buang air besar kita menjadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tidur. Semua orang tidur. Hewan pun tidur. Tapi tidur kita ibadah. Bismika Allahumma ahyana. Wah. Melihat wajah di cermin. Semua orang bercermin. Semua orang di dunia ini bercermin. Tapi bercermin kita ibadah. Kenapa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin.
2: Harusnya buat umat Islam gampang banget ya nyari pahala ya Tante. Pokoknya pakai doanya dan mulai dengan bismillah gitu Tante.
1: Dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Dengan menyebut nama Allah menjauhkan diri dari maksiat. Dengan menyebut nama

0: dunia itu sudah diatur. Ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan. Ya, isi dengan doa. Ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur. Sudah ada jaminannya. Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, kita ada di posisi mana?
1: FM, Produ RRI, Bandar Lampung.

0: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
1: ke ibu bumi. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
2: Kaya akan budaya dan bahasa.
3: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
2: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

9,5 Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Geblekas teman kamu di pagi hari ini. Jadi keep on tuning ya. Di Pro 2 Radio Bandung Lampung.

Selamat pagi teman Pro 2, Agri Bekas. Teman kamu pagi hari ini dan juga ngasih kamu informasi nantinya ya teman Pro 2 dari John Hartman yang nungguin Jesus dan kawan-kawan di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah gagal di AFF ya. Terus juga nanti kita bakal ngomongin tentang hasil sprint race MotoGP Inggris ya. Martin juara, Marquez malah meluncur ke posisi 9 ya. Habis itu nanti kita juga bakal bahas ya teman Pro 2 pastinya dari dunia olahraga lainnya, termasuk juga nanti mungkin kita bakal ngomongin tentang hasil pertandingan kemarin ya, antara Chelsea melawan AC Milan di Stadion GBK. Siapa kira-kira yang sampai sekarang masih sebel karena gak dapet tiketnya atau belum sempat untuk bisa nonton klub favoritnya? Yaudahlah, di pagi hari ini teman Pro 2, hari Minggu ini, Lukas bakal nemenin kamu. Keep on tuning. Kegiatan apa yang teman Pro 2 lakuin sepagi ini di hari Minggu? Gue rasa sih kayaknya banyak yang udah mulai siap-siap untuk berangkat, mungkin olahraga atau mungkin beribadah dan segala macam gitu ya. Kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas Minggu jangan sampai dilewatin teman Pro 2 ya. Meskipun sebenarnya enak banget untuk nggak bangun pagi ya di weekend. Itu tuh kayak udah jadi privilege ya di umur-umur tertentu. Kayaknya tidak bangun pagi di weekend itu hal yang menyenangkan sekali gitu ya. Tapi kalau misalnya mungkin ada dari beberapa teman Pro 2 yang morning person juga gitu ya, gak masalah banget sih. Yang penting ya di pagi hari ini gak ada rasa kecewa gitu ya, atau mungkin gak ada rasa sebel karena mungkin memang tadi malam tidak bisa menonton pertandingan antara AC Milan melawan Chelsea ya, di langsung dari Gelora Bung Karno. Ini hal yang menarik ya, karena kayaknya udah agak lama gitu ya untuk tim-tim luar negeri, tim-tim Eropa bisa dibilang, bertanding ke Indonesia lagi gitu ya. Dulu tuh sempet kayak circa 2014-an, 2015-an. Iya, pokoknya tahun-tahun segitu ya. Itu Chelsea juga sempet ke Indonesia, terus juga ada beberapa klub lainnya, bahkan waktu itu sempat juga Santos, klub dari Brazil melawan Persipura gitu ya. Dan long story short, sekarang terjadi lagi ya di GBK, pertandingan antara Chelsea melawan AC Milan. Tadi malam itu mungkin tidak menyenangkan untuk Indra Vico ya, karena Chelsea sukses membantai AC Milan 3-0 dalam laga uji coba bertajuk Indonesia Super Cup 2026 ya. Kenapa gue bilang tidak menyenangkan untuk Indra Vico? Karena obviously dia fans AC Milan ya. Jadi kita tahu semua umurnya berapa. Nah, jadi Chelsea dan AC Milan ini bermain hati-hati ya. Setelah Yudaya Yamamoto alias wasitnya itu meniup peluit tanda dimulainya pertandingan. Nah, walaupun main aman, jual beli serangan juga tetap tercipta di dalam 20 menit babak pertama berjalan, dan akhirnya Chelsea bisa mengancam ya lewat umpan-umpan terobosan yang diarahkan ke kaki Joao Pedro maupun Danny Welbeck. Tapi dua-duanya belum bisa konversi peluang menjadi gol ya. Nah, AC Milan juga sempat bikin chance juga gitu ya. Ada Rafael Leao di sana untuk menerobos barisan pertahanan The Blues yang dikawal Wesley Fofana. Tapi masih belum juga gitu ya untuk dapetin gol. Akhirnya di menit 30-an sebenarnya AC Milan punya peluang emas gitu ya. Dari umpan 1-2 antar pemain. Ini juga pasti udah kelihatan nih shapes-nya di bawah asuhan pelatih baru AC Milan, itu adalah Amorim ya, alias mantan saya. Enggak, maksudnya mantan Manchester United ya. Nah, tapi justru memang pada akhirnya teman Pro 2 ya, diturun minum di dekat-dekat pertandingan berakhir di babak pertama. Tepatnya pada menit 45 plus 2, Joao Pedro sukses membuka keunggulan bagi The Blues ya. Dan akhirnya belum genap 1 menit laga berjalan di babak kedua, Chelsea justru nambah gol lagi jadi 2-0. Joao Pedro mencatat brace usai menerima umpan dari Pedro Neto. Nah, 4 menit berselang, The Blues kembali membobol gawang Milan. Sepakan Caicedo sempurna saat menerima umpan sepak pojok dari Lavia. Akhirnya Chelsea unggul 3-0 dan tidak berubah ya hasil pertandingan sampai peluit panjang dibunyiin. Dan hal yang menariknya juga adalah laganya mungkin bisa dibilang pramusim dan friendly match gitu ya. Tapi tifonya gokil sih, fans-fans AC Milan
Meskipun selalu dibilang udah uzur, tapi semangatnya bro keren banget ya. Yaudah, nanti Lukas bakal balik lagi. Keep on tuning.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.

Makanya kalau misalnya lu mulai mencintai seseorang, temui orang itu teman pro 2 ya. Atau tunggu waktunya, tunggu momennya memang tepat datang ya. Jadi gak ada yang merasa harus lebih harus lebih effort gitu ya. Karena kayaknya sekarang gue lihat lebih ke situ ya obrolannya tentang siapa yang lebih effort, siapa yang punya inisiasi, cowok bingung, cewek bingung. Apalagi lah gitu ya, banyak banget gitu teman pro 2 ya. Tapi menurut gue momentum sih semuanya gitu ya. Kalau misalnya memang pada akhirnya dipertemukannya itu bukan dari usaha, tapi dengan waktu dan se-effortless itu, kayaknya justru malah lebih menyenangkan gak sih gitu ya. Tapi apapun yang lo tunggu-tungguin ya di pagi hari ini, semoga membalas pesan lo ya. Siapapun itu yang lagi lo tungguin teman pro 2, atau ya pada akhirnya nanti bisa ketemu ya. Ini juga lagi di, kayaknya lagi dirasain sama John Hartman teman pro 2 ya, yang nungguin banget kompetisi setelah Piala AFF gagal teman pro 2. Jadi ya seperti yang kita tahu semua gitu ya, kemarin gue lupa ya hari apa sih gue lupa deh. Pokoknya Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF 2026. Gak bisa melaju ke babak semifinal ya. Tertahan di babak grup saja lagi-lagi gitu teman pro 2. Dan John Hartman teman pro 2 ya, setelah gagal lolos total atau setelah gagal total di Piala AFF 2026, timnas Indonesia dan juga pesaing John Hartman bakalan menurunkan kekuatan terbaik tapi di FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi memang timnas Indonesia harus mengubur mimpi juara Piala AFF sekali lagi ya, untuk kesekian kalinya lah bisa dibilang gitu ya, setelah hanya mampu menahan imbang 1-1 Singapura di Stadion Jalan Besar Kalang di Singapura teman pro 2 ya. Dan hasil imbang ini memastikan Indonesia finish ketiga di bawah Vietnam dan juga Singapura yang berada di dua peringkat teratas grup A teman pro 2. Nah, walaupun gagal, pelatih timnas Indonesia John Hartman memilih melihat sisi positif, look at the bright side ya, dari perjalanan timnya di turnamen ini teman pro 2. Karena kayaknya sih menurut dia nih ya, pengalaman menghadapi berbagai situasi sulit menjadi bagian penting dalam proses pengembangan skuad Garuda. Dan John Hartman ini juga sudah mengalihkan fokus ke agenda berikutnya, termasuk FIFA ASEAN Cup 2026. Karena menurut dia nih, turnamen ini akan menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menebus kegagalan di Piala AFF. Ya iyalah, ya kan? Mau di mana lagi ya nggak sih? Dan pelatih asal Inggris ini menilai bahwa para pemain telah mendapatkan pengalaman berharga, terutama ketika menghadapi pertandingan sulit maupun keputusan wasit yang menantang. Ya, dan Hartman juga optimis kekuatan timnas Indonesia akan meningkat. Kehadiran sejumlah pemain yang berkarir di kompetisi Eropa itu diharapkan bisa menambah daya ledak tim merah putih. Nah, ini agak intermezzo sedikit, kenapa di Piala AFF kita tidak bisa menurunkan skuad terbaik kita, bisa dibilang gitu ya, atau skuad-skuad yang isinya adalah pemain-pemain yang berlaga di Liga Eropa, sedangkan nanti di FIFA ASEAN Cup kita punya kemungkinan besar untuk bisa melakukan hal itu karena memang kalender FIFA. Jadi Piala AFF ini ya, yang diinisiasi oleh Asosiasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF, itu memang tidak ada di kalender FIFA. Dan kita tahu semua ya, pemain-pemain ataupun klub-klub di Eropa lagi sibuk pramusim. Jadi memang gak bisa untuk melakukan pemanggilan. Sedangkan nanti di FIFA ASEAN Cup, seperti titlenya ada nama-nama FIFA ya, itu udah pasti udah match gitu ya sama FIFA Match Day atau sesuai dengan kalender FIFA, yang dimana akan lebih mudah gitu ya untuk memanggil pemain-pemain timnas yang berlaga di liga-liga Eropa gitu. Ini termasuk sedikit aja kalau misalnya ada yang belum tahu ya, ilmu lagi aja dari gue ya. Yaudah lah, nanti Lukas bakal balik lagi. Keep on tuning.

0: Lagu ini tuh entah kenapa kayak buat gua selalu ada di momen-momen terbaik gitu ya teman Pro 2, dan selalu recognizable. Dan juga pastinya kalau misalnya ngomongin tentang momen-momen terbaik teman Pro 2, atau lu lagi nyari banget nih satu event atau satu kegiatan untuk bisa jadi momen lu nih, ini momen lu banget teman Pro 2, boleh langsung aja untuk ikutan RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026, karena RRI Bandung Lampung kembali menggelar RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Nah, rangkaian kegiatannya itu ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan pastinya Bintang Radio 2026. Nah, pelaksanaan acaranya itu bakalan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi, teman Pro 2 bisa ramein dan ikutin acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Novita di 0882-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

Bener-bener kayak Elephant Kind, Beat the Ordinary, ya. Yeah. Untuk kamu semua dengerin di Pro 2 RRB Lampung, teman terbaik kamu, minggu pagi ini barengan Gilbert Lucas, ya. Yeah. Beat the Ordinary, Break the System, enggak, maksudnya sistem yang terjadi di lingkungan lo, ya, teman Pro 2, ya. Kalau misalnya tidak menguntungkan, ya break it. bukan sistem tertentu di atas itu, bukan, ya. Anyway, di pagi hari ini teman Pro 2 masih barengan Gilbert Lucas pastinya, ya. Dan gue pengen sedikit update dari hasil sprint race di sirkuit Silverstone Inggris MotoGP 2026. Karena Jorge Martin nih berhasil menjadi pemenang sprint race-nya, ya. Jadi Jorge Martin tampil impresif sejak awal balapan, dan Jorge Martin ini memulai sprint race dari posisi terdepan dan akhirnya bisa mempertahankan keunggulannya saat lampu start padam. Dan Martin langsung memimpin jalannya balapan dan diikuti oleh Ai Ogura, Fabio Di Giannantonio, ya, gue masih struggling banget untuk nyebutin namanya, sorry banget, dan juga Marc Marquez. Nah, dalam 3 lap pertama posisi terdepan belum banyak berubah. Jorge Martin masih mendapatkan tekanan dari Ogura yang terus berada di belakangnya. Dan persaingan mulai berubah pada lap keempat. Raul Fernandez yang sebelumnya menempati posisi keenam harus kehilangan posisinya setelah tergelincir di tikungan. Padahal Raul Fernandez ini jadi satu pembalap yang tampil cukup kuat di sesi free practice atau latihan bebas gitu, ya. Dan di lap kelima, Marco Bezzecchi ini mulai menunjukkan kecepatannya. Pembalap asal Italia ini berhasil menyelip Marc Marquez untuk merebut posisi keempat, dan manuver tersebutlah yang membuat Marc Marquez turun ke posisi lima dan kemudian mendapatkan tekanan dari sang adik, yaitu adalah Alex Marquez gitu, ya, yang berada tepat di belakangnya. Dan pada lap ke-6, Jorge Martin kembali mendapatkan tekanan dari Ai Ogura. Pembalap asal Jepang ini menempel ketat si Martin nih, si Jorge Martin, sehingga duel sengit terjadi di grup terdepan. Gitu, ya.

Ayo Hogura harus puas di posisi kedua teman pro 2, sedangkan Marco Besecchi melengkapi podium dengan menempati posisi ketiga. Dan akhirnya Marc Marquez kurang kuat di sprint race MotoGP Inggris kali ini ya. Setelah sempat berada di grup terdepan, Marquez malah harus puas menyelesaikan sprint race di posisi ke-9. Jadi kalau misalnya pengen lihat ya, atau pengen tahu hasil sprint race-nya gitu ya, obviously Jorge Martin itu peringkat pertama, terus disusul sama Ogura dan Besecchi ya. Habis itu Alex Marquez di posisi ke-4, terus Gian Antonio akhirnya udah mulai bisa nih gue ya. Itu ada di posisi ke-5. Acosta di posisi ke-6, Juan Mir di posisi ke-7, Morbidelli di posisi ke-8, Marc Marquez posisi ke-9, dan akhirnya Moreira di posisi ke-10 ya. Ini juga hal yang menarik nih, kira-kira bakal siapa nanti yang bisa akhirnya merebut podium-podium lainnya di Inggris nantinya ya.